0: sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tani Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota One Team Press sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di One Team Press mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
2: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua One Team Press Hatta Rajasa menjelaskan One Team Press bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota One Team Press tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
3: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
5: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
6: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
5: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
5: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nusa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 8 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan mobil tersebut, ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VA L6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih bisa terbang. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berhasil.
11: Sementara itu, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VA-L6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Bripka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini yang tentunya juga akan kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Dan pada hari ini yang sudah terhubung bersama kami yaitu yang bertugas Kak Adi Saputra. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Kak Adi?
2: Alhamdulillah sehat juga Kak Dian.
1: Oke Kak, tentunya nih hari Minggu ya, akhir pekan tanggal muda, banyak banget nih yang punya rencana pastinya juga ingin jalan-jalan, main dan sebagainya ya. Tapi pastinya juga perlu banget menyesuaikan dengan kondisi cuaca seharian ini di Provinsi Lampung. Silakan untuk perakiraan cuacanya Kak Adi.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Sedangkan suhu udara untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan untuk wilayah lain berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara wilayah berkisar antara 54 hingga 96%. Kemudian untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedangkan siang dan sore hari wilayah Lampung cerah berawan dan ada berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Kanan. Kemudian untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir. Kemudian untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak Adi Saputra dan selamat kembali melanjutkan kegiatan Anda. Semoga sehat selalu. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

Akhir pekan begini memang enak banget waktunya untuk quality time sama keluarga. Apalagi kalau di anggota keluarga Anda, di pendengar, atau justru Anda sendiri nih yang lagi ngedengerin, ini sedang menikmati masa pensiun. Wah, bisa meluangkan waktu. Sebelumnya kan kerja gitu ya, waktunya padat untuk ke kantor, tapi sekarang lebih luang untuk bersama keluarga. Apalagi kalau masa pensiun ya, ternyata juga sudah punya investasi. Ih, enak banget. Nah, ini juga tentunya ya dihadirkan oleh KSP Nasari, yaitu pinjaman pensiun, supaya masa pensiun Anda nih bisa dinikmati dengan tenang tanpa perlu khawatir membebani keluarga tercinta. Wujudkan rencana masa tua Anda baik untuk modal usaha, ibadah maupun renovasi rumah bersama pinjaman pensiun KSP Nasari. Nikmati pencairan dananya hingga 200 juta rupiah dengan cicilan yang sangat ringan, berkat jangka waktu hingga 180 bulan dan suku bunga mulai dari 0,78%. Yang paling istimewanya, pengajuan terbuka hingga usia 85 tahun dan seluruh pinjaman telah diasuransikan. Tinggalkan rasa cemas karena ahli waris Anda terjamin bebas dari beban. Bersama KSP Nasari, wujudkan

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini di Minggu jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Kristen dengan tema Pemberontakan Absalom bersama dengan narasumber Evangelis Andreas Jumani selaku penyuluh agama Kristen. Tentunya selamat untuk mendengarkan dan tetaplah di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan karena pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam mimbar agama Kristen. Besar harapan kami, mimbar agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu pemberontakan Absalom, mari kita terlebih dahulu meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, pagi hari ini kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaanmu kepada kami semua sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Tiba waktunya pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Mohon kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan dan jaringan RRI yang akan kami gunakan biar dapat mendukung program ini dengan baik. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan, subtema daripada khotbah pada pagi hari ini, ketika ambisi menggantikan kehendak Allah. Firman Tuhan saya landaskan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Firman Tuhan selanjutnya bisa dibaca di dalam 2 Samuel pasal 13 sampai dengan pasal 18 dan Mazmur 3 ayat 2 sampai 9. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah kisah yang sangat menyedihkan dalam kehidupan Raja Daud, yaitu pemberontakan Absalom. Absalom ini bukanlah orang asing bagi Daud. Ia adalah anak kandungnya sendiri. Ia adalah seorang anak yang tampan, berpengaruh, memiliki kemampuan dan mempunyai kerinduan sebagai putra mahkota atau mempunyai kedudukan sebagai putra mahkota daripada Daud. Namun anak yang seharusnya menjadi sumber sukacita justru menjadi sumber penderitaan yang sangat dalam bagi ayahnya, Daud. Anak yang seharusnya menerima pendidikan yang baik, sekolah yang baik sampai setinggi-tingginya karena dia dipersiapkan untuk menjadi raja. Namun, anak yang seharusnya menjadi sumber sukacita ini justru menjadi biang kerok, menjadi sumber penderitaan yang sangat dalam bagi kerajaan yang Daud pimpin. Yang lebih menyedihkan lagi, Bapak Ibu para pendengar sekalian, pemberontakan Absalom tidak terjadi dalam waktu yang singkat, dalam waktu semalam. Tidak. Pemberontakan ini dimulai dari hati. Dimulai dari luka yang tidak diselesaikan. Kebencian yang dipelihara. Ambisi yang dibiarkan tumbuh. Dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yaitu bukan menjadi haknya. Akhirnya pemberontakan itu berkembang menjadi usaha merebut kerajaan
yang ayahnya sedang pimpin. Dari kisah ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita bisa belajar bahwa kejatuhan besar biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil di dalam hati. Kita akan lihat yang pertama, akar pemberontakan dosa yang tidak diselesaikan. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita berbicara tentang Absalom, kita perlu melihat keadaan keluarga Daud terlebih dahulu. Daud telah jatuh dalam dosa besar. Ia telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan. Tetapi pengampunan tidak berarti bahwa semua akibat di dunia atau akibat duniawi dari dosa itu langsung hilang. Bukan. Dalam keluarganya kemudian muncul berbagai masalah, ya, datang masalah ini dari keluarga, ya, kemudian muncul berbagai masalah. Contoh, Amnon ini melakukan kejahatan yang sangat berat terhadap Tamar, saudara perempuan Absalom. Nah, ini kalau para pendengar sekalian membaca tadi dari dalam 2 Samuel pasal 13 sampai pasal yang ke-18 akan mengetahui dosa besar apa. Ini dosa masalah perzinahan yang terjadi. Tetapi Daud tidak mengambil tindakan yang tegas kepada Amnon. Ya. Inilah salah satu kesalahan besar Daud. Ketika kejahatan tidak ditangani dengan benar, masalah tidak hilang. Masalah justru berkembang. Absalom melihat ketidakadilan itu. Ia menyimpan kemarahan selama 2 tahun. 2 tahun lamanya dipendam, disimpan oleh Absalom ini. Marah kepada Amnon, juga marah kepada Daud sang raja. Karena raja membiarkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh Amnon terhadap Tamar, saudara perempuan dari Absalom. 2 tahun Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ya. Ia tidak langsung berbicara dengan ayahnya. Ia tidak membawa persoalan itu kepada Tuhan. Ia tidak mencari jalan penyelesaian yang benar. Dia menyimpan dendam. Kemudian pada waktunya Amnon dibunuh atas perintah daripada Absalom. Para pendengar sekalian, perhatikan prosesnya. Proses ketidakadilan yang dialami oleh Absalom ini. Ketidakadilan dimulainya, ya. Dimulainya dari ketidakadilannya, tidak adanya keadilan. Dari tidak adanya keadilan ini tumbuh luka, ya, luka hati, kira-kira seperti itu, disimpan dendam dan sebagainya. Dari luka ini akan tumbuh lagi kemarahan. Dari kemarahan ini akan muncul lagi atau tumbuh lagi dendam. Dari dendam terus bertumbuh menjadi pembunuhan. Dari pembunuhan ini terus muncul pemberontakan. Dosa yang satu membuka pintu bagi dosa yang lain.
Karena itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu para pendengar sekalian dengan dosa yang kita pelihara di dalam hati. Kita harus hati-hati dengan rasa ketidakadilan yang kita simpan. Kita harus hati-hati dengan luka hati, dengan kemarahan, dengan dendam yang ada dalam diri kita. Kita harus hati-hati, jangan sampai digunakan iblis untuk menghancurkan kita dan orang lain. Karena itu kita harus berhati-hati dari hal-hal seperti ini. Jangan kita berkata, ah ini hanya sakit hati, ini hanya kecewa, ini hanya sedikit marah, ini hanya persoalan keluarga. Tidak bisa kita remehkan seperti itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Kalau tidak diselesaikan bersama dengan Tuhan, sesuatu yang kecil ini dapat menjadi akar kepahitan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan ayat yang ke-27, di kedua ayat ini dalam pasal 4 ini Efesus ini mengingatkan kepada kita semua agar jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan kepahitan tinggal terlalu lama di dalam hati. Yang kedua, Absalom ini mengubah luka menjadi ambisi. Setelah membunuh Amnon, Absalom melarikan diri. Kemudian dia melalui bantuan daripada Yoab, ia akhirnya diizinkan kembali ke Yerusalem di kerajaan Daud ini tadi, di kerajaannya Daud ya, ayahnya Absalom. Namun hati Absalom ini belum berubah. Secara lahiriah dia kembali. Ya, secara lahiriah memang dia kembali ke Yerusalem, kembali ke kerajaan. Karena memang dia sebagai putra mahkota juga. Tetapi para pendengar sekalian, secara batin dia masih menyimpan ambisi. Dia mulai membangun pengaruh. Ia menyediakan kereta dan kuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ia datang ke pintu gerbang kota. Di sana ia melihat orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Nah, di sini mulai dibangun. Ya, di sinilah yang mencuri hati bangsa orang-orang di Yerusalem ini. Di sana dia mulai membangun itu di pintu gerbang ini. Di sana dilihatnya oleh Absalom ini orang-orang yang kecewa dengan negara, orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum, dia dekatin. Absalom mendekati mereka orang-orang yang bermasalah dengan hukum ini. Lalu dia mendengarkan mereka, mendengarkan keluh kesah daripada orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Lalu Absalom juga menunjukkan simpati. Nah, ini dia. Ada simpati yang ditunjukkan oleh Absalom. Kemudian Absalom berkata, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja
tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ini kata-kata daripada Absalom itu. Kemudian Absalom berkata juga, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, apa yang dilakukan Absalom? Dia membangun citra dirinya. Ini Absalom ya, membangun citra dirinya. Sambil terus merendahkan kepemimpinan ayahnya. Ia tidak berkata terang-terangan, saya mau memberontak. Enggak, tidak seperti itu. Tapi dia mulai dengan cara yang halus. Dia mendengarkan, dia menyentuh perasaan, dia memberikan janji. Ia membuat orang merasa bahwa dialah yang paling memahami mereka. Ini. Alkitab kemudian memberikan satu kalimat yang sangat penting. Ya. Demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ini Bapak Ibu para pendengar sekalian. Cara-cara seperti ini digunakan oleh Absalom untuk mencuri hati daripada orang-orang Yerusalem atau orang Israel. Rakyatnya sendiri yang sedang kecewa juga pada saat itu. Pemberontakan tidak selalu dimulai dengan teriakan. Kadang-kadang pemberontakan dimulai dengan kata-kata yang manis. Kadang-kadang dimulai dengan tidak ada yang mengerti kita. Tidak ada yang memperhatikan kita. Kalau saya yang memimpin, pasti berbeda. Pemimpin sekarang tidak mampu. Kalau saya yang diberi kesempatan, saya akan menyelesaikan semuanya. Hati-hati Bapak Ibu para pendengar sekalian dengan kata-kata manis ini. Ya. Tidak semua orang terlihat sedang membela kita. Sedang membawa kita kepada Tuhan. Tidak. Pasti ada juga yang akan menjerumuskan kita dengan kata-kata manisnya itu. Yang ketiga kita lihat Absalom menggunakan agama untuk menutupi ambisinya. Ini bagian yang sangat serius. Absalom kemudian pergi ke Hebron. Dia berkata kepada Daud bahwa ia hendak membayar nazarnya kepada Tuhan. Kelihatannya sangat rohani. Ya, sangat rohani kelihatannya. Kelihatannya sangat baik. Tetapi di balik kegiatan keagamaan itu terdapat rencana pemberontakan. Dia menggunakan jubah agama untuk menyembunyikan ambisi pribadinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kita dapat melakukan kegiatan keagamaan, tetapi hati kita belum tentu dekat kepada Tuhan. Kita bisa aktif di gereja, kita bisa menyanyi, kita bisa berkhotbah, kita bisa menjadi pengurus, kita bisa memimpin acara. Tetapi kita harus bertanya, apakah semua yang saya lakukan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Untuk membangun nama saya sendiri? Absalom bukan tidak memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan. Dia bukan tidak memiliki daya tarik. Dia memiliki daya tarik. Ia bukan tidak memiliki pengikut. Dia memiliki banyak pengikut. Masalahnya adalah kemampuan itu tidak dikendalikan oleh penyerahan diri kepada Tuhan. Bakat tanpa karakter dapat menjadi bahaya. Kecerdasan tanpa takut akan Tuhan
dapat menjadi alat untuk kehancuran. Pengaruh tanpa kerendahan hati dapat berubah menjadi ambisi. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Absalom berhasil mencuri hati tetapi tidak mendapat berkat dari Tuhan. Akhirnya pemberontakan itu dimulai. Absalom mengumpulkan orang-orang, ya, Ahitofel bergabung juga dengan Absalom. Banyak orang pengikut mengikuti Absalom. Yerusalem menjadi panik. Daud terpaksa meninggalkan kota. Bayangkan keadaan Daud. Ia adalah raja. Tetapi sekarang ia berjalan keluar dari Yerusalem sebagai seorang yang diusir. Nah, yang mengusir ini juga adalah anaknya. Ya. Ia kehilangan istana. Ia kehilangan kedudukannya. Dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Orang yang dipercayanya ikut berbalik melawan dia. Namun dalam keadaan seperti itu, Daud tidak berkata, "Tuhan sudah meninggalkan saya." Sebaliknya Daud berkata, "Ia datang kepada Tuhan." Ketika Ahitofel bergabung dengan Absalom, Daud berdoa, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan." Perhatikan hal ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ketika semuanya menghadapi krisis, biasanya kita bertanya, siapa yang bisa saya hubungi? Siapa yang bisa membantu saya? Berapa banyak uang yang saya punya? Seberapa kuat saya? Tetapi Daud belajar bertanya, "Tuhan, apa yang engkau kehendaki?" Inilah perbedaan antara manusia yang bersandar kepada diri sendiri dan manusia yang bersandar kepada Allah. Beda tadi, Absalom dia bersandar pada dirinya sendiri, sedangkan Daud bersandar kepada Tuhan meskipun di dalam suasana yang berbeda. Kalau yang satu tadi memberontak, yang satu diusir dari kerajaan. Nah, Daud belajar menyerahkan hasil kepada Tuhan. Ada satu bagian yang sangat menyentuh. Para imam membawa tabut perjanjian untuk mengikut Daud. Secara manusia, Daud bisa saja berkata bahwa tabut itu saya butuhkan tanpa tanda bahwa Tuhan bersama saya. Tetapi Daud tidak berkata itu. Tetapi Daud berkata, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota." Kemudian dia berkata, "Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Tetapi jika ia berfirman, 'Aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, "Tuhan, harus begini. Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Tuhan, saya mau jalani ini." Tetapi doa yang lebih dewasa adalah, "Tuhan,
Saya mempunyai keinginan, tetapi saya menyerahkan hasilnya kepadamu. Ketika dihina, Daud tidak membalas. Ya. Ketika dihina, Daud tidak membalas sama sekali. Dalam perjalanan, Simei datang dan mengutuk Daud. Bahkan melempari Daud dengan batu. Ambisi Abisai marah dan ingin membunuh Simei. Tetapi Daud berkata, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Mengapa, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Karena Daud sedang belajar sesuatu yang sangat penting. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua perkataan harus dijawab. Tidak semua tuduhan harus kita lawan. Ada saatnya kita harus menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, saudara sekalian, ketika betapa luar biasanya sikap ini, sikap Daud ini. Daud sedang mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi penderitaan itu tidak membuat hatinya menjadi keras. Justru penderitaan membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Dalam kegelapan, Daud masih tidur. Ini salah satu bagian penting, ya, bagian paling indah di mana Daud berada dalam pelarian. Anaknya ingin membunuhnya. Ya, Daud lari karena anaknya si Absalom ini ingin membunuh ayahnya, yaitu Daud. Tentara sedang mengejarnya. Keadaan politik tidak menentu. Tetapi Daud berkata dalam Mazmur 3, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bagaimana seseorang bisa tidur dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Karena ia percaya, Daud percaya bahwa hidupnya tidak berada di tangan Absalom. Wah, ini luar biasa sekali para pendengar sekalian. Sekiranya kita juga bisa mengatakan seperti ini, ya. Karena saya percaya bahwa hidup saya tidak berada di tangan dunia ini, maka hidup kita berada di tangan Tuhan. Kemudian Daud berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Inilah iman itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Iman bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan menggagalkan nasihat jahat atau nasihat yang jahat. Ahitofel memberikan nasihat yang sangat berbahaya. Dia menyerahkan agar Daud segera
dikejar, dan dibunuh secara manusiawi. Rencana itu sangat masuk akal, tetapi Tuhan menggagalkannya. Husai memberikan nasihat yang berbeda. Absalom memilih nasihat Husai. Kesempatan itu memberikan waktu kepada Daud untuk menyeberangi sungai Yordan. Melarikan diri ini, menyeberang sungai Yordan. Di sini kita melihat sesuatu. Tuhan dapat bekerja melalui jalan yang tidak kita duga. Daud tidak memiliki kekuatan sebesar Absalom. Tetapi Daud memiliki sesuatu yang telah penting, yaitu pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 3 ayat yang ke-9 berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Ini Bapak Ibu para pendengar sekalian, Tuhan penolong kita, dari Tuhan pertolongan itu akan datang. Jangan mengukur pertolongan Tuhan hanya dari apa yang terlihat hari ini. Kadang-kadang Tuhan bekerja melalui orang yang tidak kita duga. Melalui keadaan yang tidak kita mengerti. Melalui pintu yang tiba-tiba terbuka. Melalui nasihat seseorang. Melalui penundaan. Bahkan sesuatu ya, melalui keadaan yang pada awalnya tampak seperti bencana. Tuhan bekerja atau Tuhan tetap bekerja untuk kita. Absalom jatuh karena pemberontakannya sendiri. Akhirnya terjadi peperangan. Pasukan Absalom dikalahkan. Absalom melarikan diri. Rambutnya tersangkut pada pohon. Dia tergantung tanpa daya. Dan akhirnya ia mati. Betapa tragis perjalanan hidupnya. Dia memiliki wajah yang tampan. Dia mempunyai kedekatan ataupun kedudukan. Ia mempunyai pengaruh. Dia memiliki banyak pengikut. Ia memiliki banyak ambisi. Tetapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Hubungan yang benar dengan Tuhan. Absalom ingin mendapatkan tahta. Tetapi ia kehilangan hidupnya. Ia ingin mendapatkan kerajaan. Tetapi ia kehilangan masa depannya. Dia ingin menggantikan ayahnya, tetapi akhirnya dia menjadi peringatan bagi generasi berikutnya. Absalom yang tidak diserahkan kepada Tuhan, atau ambisi yang tidak diserahkan kepada Tuhan, ya seperti Absalom ini, pada akhirnya akan menghancurkan orang yang memiliki ambisi itu sendiri. Yang paling menyedihkan hati seorang ayah ketika Daud mendengar bahwa Absalom mati, dia tidak bersorak. Dia menangis, dia berkata, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku."
ditangisinya lah kematian Absalom, walaupun Absalom sudah memberontak kepada Daud ayahnya. Bayangkan Bapak Ibu para pendengar sekalian, anak itu memberontak, anak itu ingin membunuh ayahnya, anak itu mengambil kerajaan ayahnya, namun Daud sebagai ayahnya tetap mengasihi anaknya. Inilah hati seorang ayah. Tetapi kisah ini juga mengajarkan sesuatu kepada orang tua. Kasih harus disertai dengan kebenaran. Daud mengasihi anak-anaknya, tetapi dalam beberapa hal ia terlalu memanjakan mereka, anak-anaknya. Kasih yang tidak disertai disiplin dapat membawa masalah. Kasih bukan berarti membiarkan segala sesuatu. Kasih yang sejati berani mengatakan ini salah. Berhenti, bertobat. Ini bukan jalan Tuhan. Anak-anak kita membutuhkan kasih, tetapi mereka juga membutuhkan batas yang benar. Pelajaran bagi kita semua pada saat hari ini, Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari pemberontakan Absalom ini? Yang pertama, jangan memelihara luka di dalam hati. Absalom menyimpan luka dalam bertahun-tahun, selama bertahun-tahun. Luka yang tidak disertai, diserahkan kepada Tuhan, dapat bertumbuh menjadi kebencian. Bawalah luka hati kita kepada Tuhan melalui doa, berbicara dengan cara yang benar, belajarlah mengampuni. Yang kedua, jangan membangun kehidupan di atas ambisi pribadi seperti Absalom ingin menjadi raja. Keinginannya semakin besar sampai ia rela menghancurkan keluarganya sendiri. Tidak salah memiliki cita-cita, tidak salah memiliki kemampuan, tetapi kita harus berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Lebih baik menjadi orang biasa yang dipakai Tuhan daripada menjadi orang besar, orang yang luar biasa yang berjalan melawan Tuhan. Yang ketiga, jangan menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Absalom menggunakan nazar dan ibadah sebagai bagian dari rencananya. Kita harus memeriksa hati. Apakah pertanyaan kita untuk Tuhan? Apakah kita melayani karena kasih? Atau kita sedang mencari penghargaan, mencari pejabatan, mencari pengaruh, dan mencari pujian? Yesus berkata bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Bapa. Yang keempat, jangan mudah dipengaruhi oleh kata-kata yang menyenangkan. Ya, menyenangkan telinga. Absalom berhasil karena ia tahu bagaimana berbicara kepada orang banyak. Dia memberikan simpati, dia menjanjikan solusi, dia membuat orang merasa diperhatikan. Karena itu, jangan hanya bertanya, apakah perkataan ini menyenangkan? Tanyakan, apakah perkataan ini benar menurut firman Tuhan? Tidak semua yang terdapat, yang terdengar baik berasal dari Tuhan. Yang kelima, dalam krisis, tetaplah percaya kepada Tuhan. Daud kehilangan banyak hal, tetapi ia tidak kehilangan Tuhan. Ketika semuanya gelap, dia berdoa. Ketika dihina, ia tetap merendahkan hati.
Ketika dikejar, dia tetap percaya. Ketika tidak tahu masa depan, dia berkata, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Itulah iman. Sebagai kesimpulan ataupun penutup dalam khotbah saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pemberontakan Absalom bukan hanya cerita tentang seorang anak yang melawan ayahnya. Ini adalah cerita tentang hati manusia yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Absalom mengampuni banyak kelebihan. Ya, Absalom mempunyai banyak kelebihan. Dia tampan, dia cerdas, dia memiliki pengaruh, ia memiliki kesempatan. Tetapi semua itu tidak cukup. Karena manusia dapat memiliki banyak kemampuan tetapi kehilangan arah. Sebaliknya, Daud dalam keadaan paling rendah, justru dia belajar kembali untuk bergantung kepada Tuhan. Ketika mahkota hilang, dia masih memiliki Tuhan. Ketika istana hilang, dia masih memiliki Tuhan. Ketika anaknya mengkhianatinya, dia masih memiliki Tuhan. Ketika orang-orang mengutuknya, ia masih memiliki Tuhan. Dan ketika masa depan tidak jelas, dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Para pendengar sekalian, mungkin hari ini ada yang sedang mengalami pemberontakan dalam keluarga. Mungkin ada hubungan yang rusak, mungkin ada anak yang menjauh. Mungkin ada orang yang menyakiti kita. Mungkin kita sendiri sedang bergumul dengan luka, kemarahan, atau ambisi. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kepahitan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ubah hati saya.

yang menyertai kita hari ini. Kiranya pengalaman Daud mengajarkan kita bahwa dosa memiliki akibat, ambisi tanpa Tuhan membawa kehancuran, tetapi pertobatan, kerendahan hati, dan penyerahan kepada Allah membawa kita kembali kepada terang yang ajaib itu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang penuh dengan penderitaan dan kekecewaan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, kami mohon kiranya Engkau memeteraikan firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Biarlah Engkau memberkati juga seluruh pendengar kami yang saat ini sedang beraktivitas, baik di pasar, di rumah sakit yang sedang bekerja, di rumah-rumah yang sedang beraktivitas membereskan rumah, bahkan yang ada dalam perjalanan. Engkau berkati, sertai mereka semua, dijauhkan dari semua mara bahaya. Curahkan berkat-berkat yang limpah kepada mereka. Berkati juga seluruh kru RRI yang bertugas pada sepanjang hari ini. Berikan kesehatan kepada mereka semua. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Dan kita bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, kali ini di Cek Fakta, kita ingin menyampaikan ada sebuah informasi yang beredar di unggahan media sosial Facebook. Jadi klaimnya ada tautan pendaftaran untuk mendapat bantuan kulkas sampai pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wah, kalau sekarang siapa sih yang gak mau gitu ya, bikin UMKM terus dapat bantuannya ada kulkas sampai pom mini. Tentunya ini mendapat reaksi yang cukup ramai dari netizen. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena dilansir dari turnbackhoax.id tidak ditemukan ada sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Justru tautannya ini tidak bisa dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, ternyata diketahui fotonya itu hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitasnya ini mencapai 99,9%, hampir 100% ya. Dan melansir dari pnm.co.id, ternyata pemerintah memang memberikan bantuan bagi pelaku UMKM, tapi ini hanya bisa didapatkan dengan pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau laman resmi dari oss.go.id. Yuk kita lebih cerdas bermedia lagi dan jangan latah untuk share informasi sebelum disaring kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
4: buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu lu.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar, kerasa gak sih beberapa hari ini ya, kayaknya tuh hawa lumayan panas, angin juga kayaknya gak lewat gitu, gak ada semilir-semilir angin sepoi-sepoi. Jadi lumayan kalau kata orang Sunda mah haredang gitu ya untuk Provinsi Lampung dalam beberapa waktu ini. Kalau udah kayak gitu kondisinya, pasti bawaannya tuh pengen minum yang dingin-dingin ya, buka kulkas, air es, bener deh. Tapi sering gak sih denger gitu ya, atau diingetin sama si ibu, gak usah minum air es banyak-banyak, nanti kamu jadi gemuk gitu. Gimana ya? Mitos itu sering banget gitu kan ada. Kalau misalnya makanan, minum nih minumnya es, ntar malah beku loh di perut. Serem ya. Tapi memang air es itu sering banget disalahpahamin deh sama masyarakat, sering jadi kambing hitam kalau memang ada kegemukan sama seseorang. Bahkan sampai sekarang belum diketahui apa sih penyebab air es, kok bisa dipersepsikan seperti itu. Dan ini pun sempat dapat tanggapan ya dari Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin yang sering juga membagikan konten edukatifnya di Instagram. Jadi menurutnya secara ilmiah air es itu bukan penyebab dari kegemukan atau obesitas. Jadi Menkes Budi itu menyatakan kalau air es atau air putih sama sekali tidak menyebabkan kegemukan. Justru secara medis dan gizi, air putih murni ini baik disajikan dalam suhu hangat, ruang maupun dingin karena nggak punya kandungan kalori. Karena itu konsumsi air es secara alami ya sebenarnya nggak bisa memicu pemenumpukan lemak atau menambah massa tubuh. Jadi kalau ada omongan kalau misalnya minum es bisa bikin gemuk, kayaknya sih enggak iya. Nah, tapi gimana nih? Tentunya perlu untuk diingat juga kalau kita harus membedakan air putih dingin murni dengan aneka sajian es olahan. Jadi kalau misalnya minum es terus, esnya ternyata es sirup, es susu sirup, es buah ya, tapi banyak banget tuh creamernya juga. Nah, yang kayak gitu yang harus dipahamin, kalorinya tinggi banget dari kandungan gula dalam minuman olahan itu. Nah, sebenarnya ini yang jadi faktor utama penyebab kenaikan berat badan hingga resiko penyakit metabolik. Jadi masalahnya bukan pada esnya ya, tapi pada sirupnya, kemudian juga kental manisnya dan lain-lain yang menambah tentunya sensasi manis, creamy dan lainnya. Boleh minum es, yang penting esnya itu air putih, dan kalaupun memang harus ada gula-gulanya, tetap batasi, jangan sampai berlebihan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Enak. Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
7: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
6: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
7: Buat apa?
6: Ya biasa lah, mau story gitu lu.
7: Jangan dong.
6: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
7: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
6: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
8: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar akhir pekan seperti ini memang waktu yang pas banget ya kalau kita mau quality time sama keluarga, apalagi sama anak-anak. Jadi biasanya kalau kita ngadepinnya laptop, ngadepinnya mungkin deadline gitu, sekarang coba tinggalin dulu dan coba hadir di rumah untuk anak. Nah, makna hadirnya gimana sih? Gak cuman dari fisik kita aja yang ada di samping anak, tapi kita juga benar-benar menyiapkan waktu, kemudian perhatian kita itu kepada sang anak. Jadi ya kalau misalnya lagi diajakin ngobrol, ya nyahut gitu, memperhatikan setiap obrolannya, mumpung si anak masih mau cerita. Karena kalau misalnya udah mulai nih masuk masa pubertas, kayaknya sih mereka kayak udah punya ruang privasinya sendiri gitu ya. Pasti bakal kangen deh masa-masa seperti itu. Tapi tentunya untuk Anda juga ya, yang pasti di masa anak-anak masih bersama dengan kita, berbagi waktunya bersama kita, ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai membangun mental anak yang tangguh. Waktu itu Dian pernah lihat ya di podcast Nikita Willy, yang memang sekarang sudah jadi influencer dan momfluencer juga, ada obrolannya bersama pakar bicara terkait apa sih tantangannya kalau anak udah mulai remaja. Nah, biasanya nih mulai ya untuk mengikhlaskan apa yang mulai dia pilih. Tapi satu sisi kita juga harus selalu pantau apa nih pilihannya, walaupun jangan sampai terlihat seperti menjudge ya. Kadang kan kita sebagai orang tua tuh ngerasa yang udah pernah hidup duluan udah tahu nih kunciannya bakal kemana, pola hidupnya harus seperti apa, dan sedikit memaksa harusnya sih seperti ini. Padahal satu sisi kegagalan pada anak itu jadi proses belajar untuk mereka juga. Nah, ada juga dari psikiater Daniel G. Amen dari The Times of India, ini menyarankan orang tua kasih kesempatan sama anak untuk berpikir dan mencari jalan keluar sebelum memberikan bantuan. Saat anak menghadapi masalah, orang tua tuh gak harus langsung kasih solusi. Bisa ya gantinya kita kayak kasih pertanyaan, kalau menurut kamu harusnya gimana ya? Ini jadi cara juga buat anak belajar mempertimbangkan pilihan. Terus mereka bisa mengambil keputusan dan memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Walau begitu tetap ya, kita kasih ruang kepada anak tapi tidak lepas tangan. Kita dampingi dan pastikan juga pilihan anak berada dalam kondisi aman. Sekarang banyak banget media-media tentunya untuk membuat anak semakin kreatif, kemudian juga explore dari passion dan hobi. Salah satunya tentunya ini dengan kegiatan Duta Penyiar Cilik, yang tentunya juga mereka akan hadir di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung dan berbagi bersama kita ya. Nanti akan ada di Idola Anak untuk mengenal para Duta Penyiar Cilik RRI Bandar Lampung yang sudah berhasil terpilih saat final di tanggal berapa ya, kurang lebih seminggu atau dua minggu yang lalu gitu. Nah, intinya dari mereka ini mulailah kita mengenal anak-anak yang pastinya juga dengan passionnya atau justru sedang belajar menemukan passionnya. Ini salah satu caranya. Nanti jangan sampai ketinggalan, dengerin Idola Anak ya jam 10.15 waktu Indonesia Barat.
1: Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya, main gadget jago,
2: Mister Capreng nih,
1: ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian, tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Bergar, terima kasih sudah bersama di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana ya, kita akan dengarkan Idola Anak bersama para duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan ya untuk ikutin tentunya keseruan dari anak-anak yang pastinya ini penuh dengan hobi, passion, bakat semuanya deh ya. Dan pastinya juga setelah ini di Lampung siang ini akan ditemanin sama Tira Wahyuni sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu dia pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar semuanya, terutama juga teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita di program Idola Anak ya, edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan hari ini Kara mau kasih tahu ke teman-teman semuanya yang lagi dengerin kita nih, kalau di Studio Pro 1 RRI Banter Lampung sudah ada teman-teman yang sudah terpilih nih, ada 10 orang yang akan ngobrol sama kita dari Duta Penyiar Cilik yang kemarin sudah terpilih dan akan menemani teman-teman semua selama beberapa bulan ke depan di program Idola Anak. Langsung aja kita kenalan ya. Halo, selamat pagi teman-teman semua.
2: Halo.
1: Apa kabar sih teman-teman?
3: Baik.
1: Baik banget. Oke, okay. Suaranya harus semangat semuanya ya, karena masih pagi, udah pada sarapan kan?
3: Udah.
1: Oke, okay. Nah nanti kita akan kenalan sama teman-teman semuanya dari Duta Penyiar Cilik satu persatu. Terus adik-adik juga boleh ya kasih tahu siapa namanya, terus juga dari sekolah mana. Dimulai dari Kanaya dulu.
4: Halo, nama aku Kanaya Rizkita Perkesnadi dari SD Kartika 27 nomor 5 Bener Lampung.
1: Oke, okay. Tepuk tangan untuk Kanaya. Terus lanjut, ada siapa itu?
5: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawa Tamar Aruni. Kalian bisa memanggil saya Mawa, saya dari SD Teplita Hoyrul Umah Bandar Lampung.
1: Oke, okay. Ada Kanaya, ada Mawa, terus ada siapa lagi di sini?
6: Halo semuanya, nama aku Sydney, you can call me Sydney. Aku kelas 5 dari Sekolah Dharma Bangsa.
1: Oke, okay, ada Sydney. Terus ya, ada siapa lagi?
7: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Bernadette Alena Himawari, kelas Nikah Barisinaga, biasa dipanggil Alena. Aku dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung.
1: Oke, okay. Jadi di sesi pertama ini ada 4 orang nih ya teman-teman. Ada Kanaya, ada Mawa, ada Sydney, dan juga ada Alena. Iya. Nah ini yang akan nemenin teman-teman semua nanti di program Idola Anak setiap jam 10 pagi di setiap hari Minggu ya. Oke, Kak Ara mau tanya nih sama Kanaya, sama Alena, sama Sydney, sama Mawa juga. Sebenarnya awal mula kalian mau ikutan jadi duta penyiar cilik itu tuh apa sih alasannya? Mawa, Mawa duluan yang jawab.
5: Jadi yang pertama-tama itu bunda aku kan lagi lihat Instagram kan. Nah terus habis itu aku ditawarin bunda aku, mau kamu mau nggak jadi duta penyiar cilik ini? Aku mau. Nah coba dulu kataku. Nah terus tuh pas dicoba ternyata ya bisa.
1: Oke, ternyata sampai di sini Mawa ya. Kalau Kanaya gimana tuh ceritanya bisa ikutan duta penyiar cilik?
6: Jadi bunda aku pernah nawarin, dek mau nggak sih ikut duta penyiar cilik? Aku jawab mau. Aku bunda ya udah kalau mau ya udah.
1: Kalau mau ya udah daftar gitu ya, ikutan ya. Terus kalau Siti sama Alena gimana nih ceritanya?
6: Kalau aku sama kayak Mawa, mamaku lagi scroll Instagram dan nawarin aku, Sydney kamu mau masuk lomba RRI enggak? Karena aku kebetulan suka public speaking dan storytelling, jadi aku masuk aja gitu.
1: Oke, kamu ikutan mau ya. Kalau Alena gimana nih?
7: Kalau aku sebenarnya juga sama kayak Sydney sama Mawa. Mamaku lagi scroll IG, terus mamaku nawarin mau ikut enggak? Terus kataku ya udah boleh. Okay. Gitu kan, sekalian untuk mengembangkan komunikasi aku juga sama teman-teman gitu.
1: Jadi kurang lebih sama semuanya ya, dari mama itu.
7: Iya.
1: Tapi setelah terpilih jadi duta penyiar cilik, mamanya udah kasih reward belum? Udah kasih hadiah belum?
7: Udah.
1: Coba Kanaya ceritain, apa nih udah dikasih hadiah belum sama mama papa, sama mama papa di rumah?
5: Udah.
1: Udah dapat hadiah apa itu?
5: Aku dapat hadiah banyak sih.
1: Banyak. Wow. Kalau Mawa udah dapat hadiah belum?
5: Udah.
1: Dikasih hadiah apa? Boleh gak ceritain hadiahnya apa?
5: Hadiah dari mana sih?
1: Dari mama sama papa. Kan udah menang nih, jadi duta penyiar cilik kan, udah dapat reward.
5: Aku gak dikasih hadiah.
1: Gak dikasih hadiah ya. Berarti nanti pulang dari sini harus minta ya, mama aku sudah berhasil, aku udah harus dapat hadiah gitu ya. Oke, kalau Siti sama Alena gimana nih? Udah dapat hadiah belum dari mama sama papa?
6: Kalau aku udah. kata mamaku kalau juara satu aku bisa dapetin apa yang aku mau, tapi cuma satu. Kalau dua aku tetap boleh beli barang, tapi mamaku yang pilihin.
1: Jadi kalau juara tiga,
6: kalau juara tiga aku kurang tahu sih, soalnya mamaku cuma bilang juara satu sama juara dua aja.
1: Oke, opsi cuma ada dua ya. Kalau Alena gimana nih?
7: Kalau aku udah kemarin dibeliin palet palet eyeshadow gitu, jadi aku bisa make up gitu. Karena aku juga
1: karena sudah beranjak remaja ya, udah SMP ya sekarang Alena ya. Tapi juga pastinya orang tua teman-teman semua, mama papa di rumah bangga banget ya, walaupun mungkin gak juara satu, atau juga mungkin buat yang di rumah yang belum menang juga kemarin, pastinya itu udah kasih yang terbaik aja, itu udah keren banget ya. Jadi buat yang belum menang nanti di periode berikutnya bisa coba lagi untuk jadi duta penyiar cilik ya. Oke, nah kemarin kan kita habis latihan nih ya kan, latihan siaran, latihan baca naskah siaran berkelompok gitu kan ya, seru gak sih?
6: Seru banget,
7: seru banget sih.
5: Aku kesel ya. Jadi kalau misalnya hadiah yang dari duta penyiar cilik aku udah menang itu kan, aku kan gak dikasih hadiah kan. Aku setuju aja nggak mau dikasih hadiah atau nggak mau dikasih hadiah.
1: Oh gitu, iya keren. Jadi pasrah ya. Setuju aja mau dikasih hadiah. Alhamdulillah nggak dikasih hadiah juga nggak apa-apa ya. Oke,
5: nah masih bisa main.
1: Iya, yang penting masih bisa main ya Mama ya. Nah terus kemarin pas lagi latihan siaran, seru gak sih? Terus boleh dong diceritain latihan siarannya kayak gimana? Terus persiapannya nanti mulai minggu depan kan udah mulai siaran ya?
6: Iya udah.
1: Oke, okay. Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Siapa? Dari Sydney dulu dia boleh.
6: Jadi tuh pertama aku agak bingung mau masuk di tempat yang mana kan. Terus aku diarahin lah sama apa Pak Sapan di situ. Terus waktu aku masuk kelompoknya tuh seru banget, sumpah kelompoknya suka ketawa gitu, bikin asik pokoknya.
1: Oke, seru ya. Nah seru. Kalau Mawa kemarin waktu latihan pusing gak sih bacain naskahnya, terus belajar siarannya, ribet gak sih Mawa?
5: Aku sih sedang-sedang lah, tapi kalau misalnya aku tuh kurang suka kan, kalau misalnya kan nulis kan aku nulisnya masih agak putus-putus, pelan-pelan gitu, jadi suka gak selesai
1: gitu. Oh gitu. Kalau Kanaya gimana tuh kemarin?
4: Aku sih seneng-seneng aja ya, karena pelatihan itu aku seneng aja gitu.
1: Oke, okay, happy aja gitu ikut pelatihan kemarin ya. Kalau Alena pusing gak sih pegangin adik-adiknya?
7: Lumayan ya. Tapi seru juga karena adik-adiknya juga cepet ngertinya gitu loh.
1: Oke, jadi adik-adik udah keren semua ya, cepet ngerti semuanya ya. Nah terus mungkin teman-teman di luar juga pengen tahu nih, gimana sih caranya supaya gak gugup ketika kalian kemarin audisi, terus juga tampil di depan banyak orang, bahkan sekarang lagi siaran bareng nih kita sekarang ini nih, kalian gak kelihatan gugup, malah enjoy gitu ya. Tipsnya apa sih? Atau di rumah udah banyak doa nih Mawa? Gimana nih ceritanya gak gugup, gak grogi, tetap enjoy, tetap happy ngejalanin semuanya?
5: Aku emang udah biasa tampil. Aku udah pernah ikut lomba storytelling, nyanyi yang paling banyak, warnai satu kali, fashion show satu kali.
1: Wow.
5: Lomba ada icili.
1: Banyak ya, banget ya kegiatan kamu ya.
5: Kamu juga duta penyiar cilik ini, sama aku juga punya pernah jadi MC.
1: Wih, keren banget. Kalau Kanaya gimana ceritanya sih? Boleh dong kasih tips nih buat teman-teman di luar sana supaya enggak gugup, enggak grogi, tetap percaya diri sama kemampuannya Kanaya.
4: Kayak enggak usah gugup karena mau menang gak menang itu urusan nanti.
1: Oh gitu, yang penting udah usaha ya, keren banget. Terus kalau Alena gimana nih Alena?
7: Kalau aku sih tipsnya ya berdoa ya, banyakin berdoa. Terus kalau misalnya lagi public speaking itu kayak jangan liatin matanya, liatin jidatnya.
1: Oh gitu.
7: Jadi biar gak gugup nih kelihatannya gitu.
1: Oke, okay. Kalau Sydney punya nggak trik sendiri nih buat?
6: Aku punya sih. Yang pertama tuh waktu lagi public speaking, kita tuh kalau lupa pikirin sesuatu yang kita suka, terus kuasai materi, berdoa, sama tarik napas sih.
1: Oke, okay. Supaya okay. Gugupnya hilang gitu ya.
5: Sebentar, maaf. Jadi
1: gimana
6: Mama?
1: Gimana tuh?
5: Jadi tadi aku lupa ngomong apa, udahlah lanjut tuh.
1: Oke nih, di sesi yang terakhir nih teman-teman. Teman-teman mau sampaikan apa ke teman-teman yang ada di luar sana? Mungkin juga pengen kasih tahu kalau mulai minggu depan ada kalian nih di Pro 1 RRI di Banten Lampung dan harus dengerin. Boleh satu-satu deh dari Kanaya duluan.
5: Hari teman-teman, minggu depan kita akan menemani kalian di hari Minggu siaran RRI 90,9 FM FM Pro 1
1: RRI
5: RRI kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke. Jadi jangan lupa ya, ada Kanaya nanti di setiap program Idola Anak hari Minggu jam 10 pagi ya. Oke, dari Mawa, gimana nih ajak teman-temannya yang ada di sekolah untuk dengerin Mawa setiap hari Minggu?
5: Teman-teman, ayo cepat-cepat dengerin Detapannya di Cilik Lampung di hari Minggu tanggal 4 September 2026.
1: Oke, terima kasih Mawa. Terus kalau dari Alena,
7: jangan lupa dengerin RRI Bandar Lampung juga, dan kami bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama kalian di hari Minggu jam 10 pagi di acara Idola Anak.
1: Oke, terus Sydney.
6: Halo Sobat RRI, kembali lagi ya hari Minggu Desember,
1: Oktober.
6: Tetap dengerin kita ya di RRI Bandar Lampung 90,9 FM Programa 1 Bandar Lampung.
1: Oke. Okay. Nah, untuk pendengar ya, teman-teman Duta Penyiar Cilik mulai minggu depan sudah mulai aktif ya siaran di program Idola Anak setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya pengen ngobrol sama teman-teman, sama kakak-kakak yang nanti akan temenin kalian, boleh banget ya. Nanti ikutan ngobrol lewat WhatsApp dan juga telepon, boleh banget. Ya, terima kasih untuk Kanaya, untuk Mawa, untuk Sydney, untuk Alena. Kita ketemu minggu depan. Semangat terus dan semoga nanti semakin menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana supaya bisa berprestasi seperti kalian. Terima kasih. Bye-bye.

0: dari Tasya dengan pemohon datang pendengar. Masih menemani kamu semua nih dengerin kita di program Idola Anak edisi hari ini. Kalau tadi udah ada Kanaya, terus juga Mawa, ada Sydney dan juga Alena dari Duta Penyiar Cilik. Nah kali ini ada kelompok yang berbeda nih. Sekarang kita kenalan lagi ya. Ada siapa aja di sini? Halo.
1: Hai.
0: Oke, boleh kenalan satu persatu ya. Dari sebelah sini boleh, silakan kenalkan. Namanya siapa dan asal sekolahnya dari mana?
2: Nama saya Alif Arfardinka, umur 10 tahun dari Desa Saya Global School.
0: Oke, panggilannya Arfa ya?
2: Iya.
0: Arfa. Iya. Terus ada siapa ini?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alicia Ufaira Putri Juanda. Aku umur 9 tahun dan aku sekolah di SD Global Madani Bandar Lampung.
0: Oke, panggilannya Arfa. Terus kalau yang ini panggilannya?
3: Aku biasanya dipanggilnya Ufai.
0: Ufai, halo Ufai.
3: Hai.
0: Terus lanjut lagi, ada siapa lagi di sini?
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arsina Dinka Indonesia dari sekolah SD Unggul Gemilang. Aku biasa dipanggil Nadine.
0: Halo Nadine. Terus ada siapa lagi yang terakhir?
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afia Mosa Prameswari. Saya dari SMP 45 Bandar Lampung, biasa dipanggil Afia.
0: Halo Afia. Oke, teman-teman, hari ini sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih ceritanya bisa masuk Duta Penyiar Cilik. Terus tentang kemarin pada saat pelatihan kayak gimana. Nah tapi teman-teman semuanya juga boleh dong ceritain apa sih sebenarnya yang bikin kalian percaya diri dan akhirnya mau daftar nih di Duta Penyiar Cilik. Dari Nadine duluan. Apa nih yang bikin Nadine aku pengen daftar deh, mau deh mama ikutan Duta Penyiar Cilik. Terus bikin Nadine percaya diri banget nih pas tampil.
4: Aku mau nambah pengalaman sama nyoba pengalaman baru juga. Sama biar bisa ngebanggain orang tua.
0: Wih keren. Kalau Ufai gimana Ufai?
3: Kalau aku sih memang ya dipilihin orang tua juga. Dan mungkin karena orang tua aku tahu aku punya bakat di public speaking. Dan juga aku pernah mendapatkan pas lulus TK sebuah
0: penghargaan.
3: Bahwa aku itu anak yang pandai bercerita. Dan aku tertarik buat daftar Duta Penyiar Cilik.
0: Wih keren banget ya Nadine dan juga Ufai. Nah kalau Arfa gimana ceritanya bisa daftar dunia Duta Penyiar Cilik?
2: Jadi waktu itu tuh aku pernah sekali masuk radio menganuin Gen LC. Terus karena aku suka banget aku ditawarin untuk jadi Duta Penyiar Cilik dan aku mau.
0: Oke, berarti ada pengalaman sebelumnya ya. Kalau Afia gimana?
5: Kalau aku ditawarin Mbak, karena waktu itu Mbak aku pernah jadi penyiar di sini. Jadi mau diterusin ke aku dan aku juga mau.
0: Oke, jadi semuanya mau banget nih untuk bisa temenin pendengar Pro 1 semua setiap hari Minggu di acara program Idola Anak ya. Nah, terus kalau di rumah latihannya kayak gimana sih? Latihan siarannya kalau Arfa gimana?
2: Kalau aku latihannya itu biasanya ngomong di depan kaca, mencari referensi, lalu udah sih itu aja.
0: Udah, oke. Kalau Afia gimana tuh latihannya?
5: Kalau aku kayak ngomong di depan Mbak gitu, jadi di tes.
0: Oke, diajarin gitu ngomongnya gimana ya. Kalau Nadine yang ngajarin siapa di rumah?
4: Kalau aku yang ngajarinnya Bunda buat latih vokalnya, cara berbicara sama intonasinya juga.
0: Oke, kalau Ufai gimana caranya belajarnya untuk bisa siarannya bagus gitu, terus storytellingnya ketika siaran nanti kayak gimana sih trik latihannya?
3: Kalau aku ngomong di depan kaca kak, tapi aku pahamin dulu setiap kalimat, setiap kata sampai benar-benar aku hafal dan aku menguasai kata tersebut dan kalimat tersebut.
0: Jadi setiap hari berlatih ya, supaya bisa lancar latihannya tapi aku mau tahu nih, kalau nanti misalnya teman-teman semua udah jadi presenter yang keren, udah jadi penyiar radio yang terkenal, atau bisa jadi konten kreator cilik di YouTube yang subscribernya sampai jutaan gitu ya. Kalau misalnya boleh pilih satu orang untuk kalian wawancarain, kalian pengen wawancarain siapa sih? Kalau Arfa siapa?
2: Kalau aku pengen wawancarain artis yang datang ke Bandar Lampung.
0: Wih, siapa tuh kira-kira artis yang datang ke Bandar Lampung?
2: Misalnya kayak mungkin Yura Yunita atau ya pokoknya artis lah.
0: Oke, jadi siapa penyanyi yang lagi konser kesini, Arfa pengen wawancarain gitu ya?
2: Pengen banget.
0: Pengen banget ya. Terus kalau Nadine sendiri, pengen siapa nih yang diwawancarain sama Nadine?
4: Orang-orang yang berprestasi, misalnya kayak ada anak yang lagi viral, viral gara-gara udah hafal juz 30 misalnya. Saat lagi TK, aku wawancarain gimana caranya biar hafal, gimana ininya. Pokoknya biar anak-anaknya itu tambah percaya diri.
0: Oke, jadi bisa menginspirasi teman-teman semuanya juga gitu ya. Iya. Untuk bisa berprestasi juga, keren-keren. Kalau Ufai?
3: Kalau aku pengen wawancarain Ibu Batin Wulan. Jadi waktu itu aku pernah konser sama Ibu Batin Wulan. Dan aku pengen aja wawancarain kayak Ibu Batin Wulan, ke Ibu Batin Wulan bisa jadi ibu gubernur kayak mana sih caranya. Jadi aku pengen ketemu dan aku pengen wawancarai.
0: Oke, kalau Alfia sendiri gimana tuh?
5: Kalau aku pengen wawancarai presiden saat datang ke Bandar Lampung.
0: Keren banget ya cita-citanya ya. Tapi nih kalau jadi penyiar itu kan katanya harus pintar ngomong, wawasannya harus luas gitu kan ya. Terus juga harus punya tahu banyak informasi. Nah teman-teman, kalau untuk dapetin informasi suka baca buku gak sih?
5: Suka.
0: Baca bukunya suka, biasanya baca buku apa, Arfa?
2: Kalau aku gak begitu baca buku sih, paling ngebaca website gitu.
0: Oke, jadi digital gitu bacanya ya. Kalau Ufai?
3: Kalau aku memang aku sering baca buku tentunya. Dan aku juga bisa, aku juga kadang-kadang membuka internet. Jadi bisa dibilang aku membaca buku secara manual dan aku juga membuka internet.
0: Nah kalau Afia kayak gimana tuh Afia? Kan udah lebih besar ya, biasanya kan kalau di sekolah butuh baca buku yang banyak gitu ya. Nah kalau Afia gimana?
5: Kalau aku baca buku dan baca berita di sosmed.
0: Oke. Kalau Nadine?
4: Aku juga sama kayak Afia, aku baca buku sama ngeliatin sosmed juga.
0: Oke. Nah, kalau misalnya di luar nih, misalnya ada teman-teman di luar sana yang masih belum percaya diri atau juga belum yakin dengan kemampuannya, padahal dia mampu loh, padahal dia berbakat loh. Apa sih yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman di sana supaya teman-teman juga punya kepercayaan diri yang full nih kayak teman-teman, supaya akhirnya nanti bisa tampil di mana-mana, terus bisa berprestasi. Coba dari Nadine duluan.
4: Menurut aku untuk kalian yang masih kayak gitu, percaya diri ya, soalnya setiap kesalahan yang kalian buat itu adalah sesuatu yang bakal membuat kalian lebih maju.
0: Oke, jadi setiap kita buat kesalahan itu kita belajar ya.
4: Iya.
0: Dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu di masa yang datang gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, kalau Ufai dulu kayak gimana tuh kasih support untuk teman-teman semua yang masih malu-malu, belum berani tampil.
3: Oke, kalau aku mungkin bakal kayak terus support mereka. Aku bakal kayak semoga jadi kayak mereka itu. Kenapa aku bakal tanyain kenapa mereka kurang yakin sama bakat mereka atau kemampuan mereka. Nah abis itu aku pastinya bakal support mereka terus. Aku bakal bilang kayak jangan pandang menyerah ya, pasti nanti apapun yang kita usahakan pasti berbuah hasil.
0: Oke, jadi terus usaha gitu ya, jangan pantang menyerah ya. Karena yang namanya keberhasilan tuh pasti nanti akan datang sendiri dengan usaha kita gitu ya. Oke, kalau Arfa gimana nih Arfa?
2: Kata-kata dari aku.
0: Kata-kata hari ini ya.
2: Jangan pernah takut karena salah itu tuh adalah pelajaran. Dan kalau salah itu coba lagi dan jangan mau berhenti selagi kamu bisa.
0: Oke. Karena yang paling penting itu prosesnya ya. Dari kalau misalnya hasilnya gak terlalu sesuai dengan keinginan kita itu gak apa-apa ya. Yang penting kita sudah berani mencoba. Nah kalau yang terakhir Afia gimana nih?
5: Kalau aku kayak kalian jangan pantang menyerah terus, jangan malu-malu. Kalau salah itu hal yang biasa. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru.
0: Oke. Nah, kemarin kan waktu di audisi Duta Penyiar Cilik, teman-teman semua tampilin bakat ya waktu audisi ya kan?
5: Iya.
0: Nah, mau tahu dong bakatnya masing-masing itu apa sih yang bisa ditampilin waktu audisi kemarin? Kalau dari Nadine apa tuh?
4: Aku waktu itu mendongeng.
0: Boleh dong, sedikit mendongeng Nadine. Satu line aja misalnya, satu kalimat atau dua kalimat. Dongeng yang paling Nadine suka, dongeng yang paling Nadine favoritkan.
4: Kalian tahu gak kenapa kelelawar berterbangan di malam hari? Karena di suatu hari dia pernah ingin berteman dengan hewan udara, tapi tidak boleh. Akhirnya dia pun berteman dengan hewan darat dan diterima dengan baik karena dia membantu mereka dari serangan hewan-hewan udara. Tapi suatu hari kelelawar malah berteman dengan hewan-hewan udara dan menyerang hewan-hewan darat.
0: Oke.
4: Berbulan-bulan kemudian dia tidak pernah lagi bersama hewan-hewan udara karena ternyata hewan udaranya seperti elang dan burung-burung lain sudah pindah ke tempat yang lebih aman karena di situ sudah ditemui para pemburu. Kelelawar pun ingin meminta maaf kepada hewan-hewan darat teman-temannya, tapi dia tidak diterima karena dianggap sudah mencelakakan teman-temannya sendiri. Karena dia merasa malu, dia pun berterbangan di setiap malam karena dia tidak berani menunjukkan dirinya kepada hewan-hewan yang lain.
0: Oke, jadi gara-gara dia malu ya, makanya dia gak berterbangan di siang hari ya. Nah, kalau misalnya Arfa, waktu audisi, kamu tampilin apa bakatnya?
2: Pas audisi kemarin? Aku paling kata-kata inspirasi gitu.
0: Wih, kamu suka buat kata-kata hari ini ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi suka kasih kata-kata inspirasi gitu ke teman-teman semuanya ya. Terus kalau Ufai, apa nih yang ditampilkan?
3: Kalau kemarin aku bercerita kak, jadi aku ceritain pengalaman aku, aku sudah pernah menceritakan apa. Nah jadi kemarin itu aku ditanya kak, jadi kayak kamu udah ada pengalaman apa sih tentang bercerita, pengalaman kamu apa? Aku jawab, aku pernah menceritakan tentang HUT RI, aku pernah menceritakan tentang kehidupan aku, dan aku pernah dai-daiah juga.
0: Oke, keren ya, jadi ceritain pengalamannya ya. Kalau Avia waktu audisi apa? Ada bakat yang ditampilkan gak?
5: Kalau aku disuruh iklan.
0: Baca iklan gitu ya?
5: Iya.
0: Oke, masih ingat gak kata-kata iklannya?
5: Lupa
0: ya, oke deh. Oke, di sesi yang terakhir ini kakak mau dengerin masing-masing dari teman-teman semuanya untuk ajak nih teman-teman sekolah, saudara atau siapapun itu yang lagi dengerin nih, supaya minggu depan udah mulai dengerin Duta Penyiar Cilik dan tungguin kalian setiap hari Minggu jam 10 pagi di acara Idola Anak. Dimulai dari Alfa dulu, silakan.
2: Untuk teman-teman semua, jangan lupa dengerin aku, Ufai, Nandi dan Avia di beberapa minggu ke depan.
0: Oke, terus kalau Avia nih, silakan ajak teman-temannya.
5: Kalian jangan lupa dengerin suara aku, Arfa, Ufai, dan Nadine ya.
0: Oke, terima kasih. Lanjut Nadine.
4: Teman-teman yang lagi dengerin ini, jangan lupa setiap minggu untuk mendengarkan aku dan teman-temanku di acara Idol Anak.
0: Oke, terima kasih. Terakhir, Ufai silakan.
3: Buat teman-temanku di sana yang lagi dengerin ini, jangan lupa ya dengerin kita terus dari mulai aku, Arfa, Kak Avia, Kak Nadine untuk dengerin kita di acara Idola Anak.
0: Kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Semangat terus ya untuk teman-teman karena mulai beberapa minggu ke depan akan menemani pendengar Pro 1 teman-temannya yang ada di luar sana untuk bisa siaran dan juga memberikan inspirasi untuk teman-temannya. Nah, untuk Duta Penyiar Cilik yang juga nantinya akan menemani teman-teman semua pendengar ya dari hari Minggu mulai minggu depan di jam 10 pagi untuk program Idola Anak, dengerin terus dan ikutin keseruan mereka seperti apa selama beberapa bulan ke depan. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Bye-bye.
5: Bye-bye.

0: gabung lagi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9% di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita juga masih di sesi program Idola Anak. Jadi kita masih akan ngobrol nih sama teman-teman dari Duta Penyiar Cilik. Kalau tadi sudah ada 8 orang yang ikutan ngobrol, karena total Duta Penyiar Cilik yang terpilih dan bisa menemani pendengar kecil semuanya yang ada di manapun berada gitu kan ya, ada 10 orang. Nah sekarang ini kita akan ngobrol nih sama salah satu dari Duta Penyiar Cilik lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Apa kabarnya kamu hari ini?
2: Aku baik.
1: Baik ya, oke. Kita kenalan dulu, silakan perkenalkan namanya siapa, terus dari sekolah mana.
2: Oke, halo semuanya, nama aku Lady dari sekolah Pelita Bangsa.
1: Oke, Lady panggilannya ya. Nah, Lady, teman-teman kan tadi udah ceritain banyak banget tuh, dari mulai bakatnya apa, terus juga alasannya mereka kudu Duta Penyiar Cilik ini apa gitu kan ya. Nah, terus kan mulai minggu depan kita udah mulai siaran nih Lady. Persiapan Lady kayak gimana sih? Apa setiap hari latihan sama mama di rumah, atau Lady latihan sendiri? Itu gimana tuh persiapannya?
2: Aku sering latihan sendiri sambil ngeliat skrip yang udah aku rapihin. Terus nanti aku tuh skripnya nanti aku kasih ke temen-temen aku. Aku liatin biar mereka hafalin juga.
1: Oke.
2: Terus aku tuh sering aku tuh ngafalin skripnya itu setiap hari gitu.
1: Oke. Jadi skripnya dihafalin gitu ya, supaya nanti pas siaran bisa hafal dan lancar gitu. Tapi kalau misalnya di rumah, mama sering nemenin gak sih latihannya?
2: Karena baru satu hari latihan, jadi belum nemenin sih.
1: Oh, belum nemenin ya. Oke, nah terus kalau misalnya jadi penyiar nih, Lady punya nggak satu mungkin kayak influencer atau juga presenter favoritnya Lady yang Lady jadiin inspirasi ini? Aku pengen nanti kalau misalnya siaran kayak dia nih di radio gitu.
2: Aku pengen kayak Kak Obi sih.
1: Kak Obi?
2: Kak Obi, iya.
1: Kak Obi yang mana?
2: Yang kemarin, yang pas aku jadi bintang tamu yang vote tertinggi itu.
1: Oh itu, kamu pengen kayak Obi gitu ya? Oke. Nah terus pada saat audisi atau juga pas penampilan bakat, Lady ngenampilin bakatnya apa sih kalau boleh tahu?
2: Pas kapan?
1: Waktu audisi. Oh. Atau juga mungkin sekarang Lady pengen kasih tahu nih, aku punya bakat nyanyi nih Kak, terus aku pengen kasih tahu nih aku nyanyi kayak gimana.
2: Aku pas audisi itu aku tuh nyanyi sama siaran gitu.
1: Kalau nyanyi kayak gimana sih? Boleh nggak Lady nyanyiin sedikit bait lagu favoritnya Lady? Terus bisa biar teman-teman di luar sana tahu nih seindah apa sih suaranya Lady dari Sekolah Pelita Bangsa? Coba silakan.
2: Aku bingung ya lagu apa.
1: Kamu sukanya lagu apa biasanya? Lagu barat atau lagu Indonesia?
2: Aku lagu barat sih.
1: Oke. Lagu barat biasanya apa tuh? Penyanyinya cewek atau cowok?
2: Cewek.
1: Cewek siapa? Kok kamu ketawa? Siapa? Olivia Rodrigo, Taylor Swift, atau siapa tuh?
2: Aku Billie Eilish.
1: Billie Eilish. Kalau Billie Eilish kamu sukanya lagu yang mana?
2: Birds of a Feather.
1: Birds of a Feather. Birds of a Feather. We should stick together. Oke, kamu nyanyiin deh coba. 1, 2, 3. Kenapa malu-malu gak ada yang ngeliatin? Ayo, 1, 2, 3.
2: Aku gak terlalu hafal liriknya
1: I
2: sih.
1: I want you to stay. Gitu kan lagunya. Terus oke, nanti mungkin Lady gak mau sekarang. Dia maunya nanti pas lagi siaran sendiri, pas lagi di program Idola Anak, baru dia Lady mau nyanyi gitu ya. Tapi nih Lady, kalau misalnya di luar sana nih teman-teman juga pengen nih kayak Lady latihan nyanyinya bagus, terus tips-tips apa sih yang mau Lady kasih tahu ke teman-teman? Kalau pengen suaranya bagus harus begini nih, gak boleh makan ini, gak boleh minum itu. Gimana cara Lady jaga kesehatan suaranya Lady?
2: Sebenarnya aku tuh kalau aku tuh biasa-biasa aja sih, maksudnya kayak aku tuh ngejaga pola makan, tapi aku juga sering jajan aja gitu. Pokoknya istirahatnya tuh yang cukup. Terus kalau sebelum nyanyi, kalau usahain tuh kayak latihan suaranya gitu dulu.
1: Okay.
2: Latihan nada, terus kayak pokoknya jangan makan makanan yang terlalu bikin suara kita jadi abis gitu.
1: Oke. Makanan yang biasa bikin suara kita abis tuh kayak minyak-minyak, goreng-gorengan gitu ya. Nah tadi Lady sempat sebutin kalau kita harus istirahat yang cukup. Berarti Lady kalau malam tidur maksimal jam berapa?
2: Paling aku maksimal itu kalau ngerjain tugas aja sih, paling jam 10.
1: Jam 10 paling malam tidurnya ya. Oke. Nah, biasanya kalau tugas dari sekolah itu tugas yang paling banyak tuh mata pelajaran apa sih?
2: Matematika.
1: Matematika. Tapi suka enggak ngerjain matematika walaupun banyak?
2: Aku memang paling suka matematika sih.
1: Wih, keren banget. Apa pelajaran matematika yang paling lady suka?
2: Aku paling suka itu aritmatika.
1: Aritmatika. Aritmatika tuh kayak gimana sih?
2: Yang kayak pola bilangan berulang gitu. Jadi dia tuh kayak misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 100 itu hasilnya berapa.
1: Oh gitu, keren banget ya. Lady sukanya matematika nih teman-teman. Terus selain pelajaran matematika yang menurut Lady aku enjoy banget nih setiap ada pelajaran ini, itu pelajaran apa?
2: Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, oke. Apa karena missnya baik atau karena memang Lady pengen banget nih untuk bisa kuasain bahasa Inggris, jadi kalau misalnya keluar negeri gak repot deh berbahasa Inggrisnya?
2: Sebenarnya karena bahasa Inggrisnya tuh asik sih. Terus missnya juga baik banget kan. Jadi nilai bahasa Inggris aku juga bagus-bagus. Semua worksheet aku itu 100 semua. Terus kemarin STS kemarin 99.
1: Wih, keren banget. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga butuh nih support dari Lady, kayak gimana sih cara Lady kasih tips ke mereka supaya tetap gak bosan-bosan belajar, walaupun juga mungkin belajar itu bikin capek, tapi tetap kita harus lakukan supaya juga kita dapat nilai yang bagus di sekolah. Apa nih yang pengen Lady sampaikan buat teman-teman di luar sana?
2: Buat kalian yang di luar sana, kalian harus selalu perhatiin guru kalian dan bikin pelajaran itu jadi enjoy aja. Kalian harus ngertiin dulu, karena setiap pelajaran yang kita ngerti itu pasti nanti kita bakal enjoy.
1: Oke. Nah, terus kalau misalnya nih Lady, kita lagi di belajar gitu ya, terus ada teman-teman yang bilang, udah deh gak usah belajar, mendingan main aja. Pernah gak ngalamin yang kayak begitu?
2: Pernah, sering sih.
1: Sering ya. Terus Lady tanggapannya gimana ke teman-teman yang mungkin sering ngajak main tapi gak mau belajar?
2: Aku gini aja sih, kalian kalau mau main duluan aja karena aku pengen belajar dulu.
1: Oh gitu, tapi kalau di rumah mama sama papa suka bikin jadwal gitu gak sih? Misalnya hari Senin sampai dengan Jumat wajib belajar, terus Sabtu sama Minggu boleh free Lady mau ngapain aja. Atau ada aturan-aturan tertentu yang mama sama papa bikin akhirnya Lady jadi disiplin nih di rumah dan juga di sekolah?
2: Sebenarnya nggak ada sih kalau jadwal-jadwal gitu. Tapi biasanya mama papa aku tuh sering bikin rules biar kayak kalau main gadget itu cuman sampai zuhur aja.
1: Oh gitu.
2: Jadi nanti lanjut lagi pas udah asar.
1: Gitu ya. Tapi main gadgetnya dibatasin nggak? Misalnya boleh main gadget tapi harus hanya 10 menit atau 15 menit aja. Gimana tuh?
2: Enggak sih. Itu paling cuman pas udah pengen ujian-ujian gitu. Tapi kalau hari-hari biasa enggak juga.
1: Oke. Nah, terus nih kalau misalnya Lady punya kesempatan nih untuk bisa pergi ke luar negeri ini sekarang ya. Salah satu negara yang pengen Lady samperin itu negara mana sih dan alasannya apa?
2: Aku pengen banget ke Swiss.
1: Kamu pengen banget ke Swiss? Iya. Aku juga pengen banget ke Swiss. Tapi alasan kamu apa tuh pengen ke Swiss?
2: Karena di situ tuh banyak salju. Terus juga itu tuh emang negara impian aku aja sih. Kayak itu tuh banyak tempat-tempat yang kayak danau-danaunya bagus-bagus gitu. Terus pulau-pulaunya juga bersih gitu kan. Orang-orangnya baik-baik.
1: Oke, jadi pengen banget ya bisa ke Swiss ya. Karena pemandangan alamnya yang indah banget ya. Oke, tapi kalau misalnya memilih berapa satu kota deh yang harus yang pengen juga mungkin Lady kunjungin di Indonesia, kota mana tuh kira-kira?
2: Malang.
1: Malang, kenapa pilih Malang? Karena dingin?
2: Karena itu sih aku tuh, kan waktu itu aku pernah ke Malang buat Olimpiade di Brawijaya. Aku pengen kesana lagi karena di sana tuh kotanya asri banget. Terus kayak dingin. Terus juga itu tuh kayak, pokoknya itu di situ tuh asik banget. Banyak universitas-universitas gitu, aku bisa kunjungin semua.
1: Oke, nah untuk bisa jaga semangat Lady belajar, terus juga semangat Lady untuk bisa mempertahankan prestasi Lady di sekolah ataupun di luar gitu kan ya, ada gak hal-hal tertentu yang Lady lakukan sebelum belajar? Misalnya, aku sebelum belajar harus minum susu satu gelas dulu kak supaya semangat. Nah, Lady punya gak tuh kebiasaan-kebiasaan tertentu?
2: Aku biasanya kalau belajar itu aku tuh dengerin musik sih. Aku tuh dengerin musik terus sambil beberapa snack gitu. Jadi aku nanti istirahat-istirahat dulu beberapa menit gitu kan, baru terus makan snack, terus lanjut lagi makan snack lagi gitu.
1: Okay.
2: Itu yang bikin aku jadi enjoy belajar, terus juga bisa bikin aku ngerti gitu.
1: Oh gitu. Tapi kalau belajar enakan sendiri atau berkelompok?
2: Kalau aku sih lebih suka sendiri. Soalnya kalau berkelompok itu kan kadang

0: yang terakhir nih, Lady boleh deh ajak siapapun yang pengen dengerin Duta Penyiar Cilik. Jadi kasih tahu juga kalau Lady nanti akan hadir di Pro 1 RRI Bandar Lampung setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 11 siang di program Idola Anak. Silahkan.
1: Gimana?
0: Iya, ajak teman-teman semuanya. Ayo teman-teman dengerin aku setiap hari Minggu jam 10 pagi di acara Idola Anak.
1: Ayo teman-teman dengerin aku setiap hari Minggu di jam 10 sampai jam 11 pagi di acara Idola Anak.
0: Oke, terima kasih Lady. Semangat terus ya untuk bisa temenin pendengar semuanya, pendengar-pendengar kecil semuanya, dan juga kasih inspirasi. Dan juga kita berharap banget ya dari program Duta Penyiar Cilik ini nantinya itu bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk juga ikut berprestasi seperti teman-teman dari Duta Penyiar Cilik. Bye-bye Lady.
1: Dadah.

0: Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK RJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur, Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Teki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Backstreet Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team did a win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Blackstreet lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apa satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blestil. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Atas Pontianak Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan...

Dengar disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Dari Delilah Nurlela pendengar ya, menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Nah, untuk Anda semua kemarin, ini juga yang kita tahu ya, heboh yang namanya lapas yang ada di salah satu daerah di Indonesia ini gitu ya, yang memberikan fasilitas mewah nih. Nah, akhirnya gara-gara heboh-heboh itu, Lapas Narkotika Bandar Lampung ini memastikan bahwa di sana tuh tidak ada yang namanya fasilitas mewah bagi para narapidana. Nah, jadi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pengecekan fasilitas mewah atau juga fasilitas khusus bagi narapidana dengan memperketat pemeriksaan kamar hunian bagi para warga binaan secara berkala. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung, Jumadi, mengatakan tindak lanjut ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas khusus yang diberikan kepada para warga binaan. Nah, salah satu bentuk pengawasan dilakukan jajaran Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung adalah pemeriksaan rutin melalui kegiatan One Day One Cell. Kemudian kegiatan ini juga berupa kontrol dan pemeriksaan kamar hunian warga binaan yang dilakukan secara bergantian setiap harinya. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan juga untuk bisa memastikan kondisi kamar hunian serta fasilitas yang digunakan oleh para warga binaan ini seperti apa, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak gitu ya. Nah, petugas juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang berada di dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya deteksi untuk potensi-potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Melalui pemeriksaan secara berkala ini, jajaran Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung memastikan tidak ada pemberian fasilitas khusus atau perlakuan istimewa kepada narapidana. Langkah ini juga sekaligus menjadi upaya untuk bisa menjaga pelaksana pembinaan dan juga pelayanan di dalam lapas supaya bisa berjalan dengan tertib, transparan, dan juga pastinya sesuai dengan aturan. Dan ditegaskan juga, hasil pengawasan di Lapas Narkotika ini menunjukkan tidak adanya pemberian fasilitas mewah maupun fasilitas khusus bagi seluruh narapidana.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
8: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
9: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
10: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
9: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
10: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
9: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
8: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alkisah. Suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Banyak sekali tantangan yang ada di lapangan, kendala lahan, ada juga terkait dengan pasokan-pasokan material, karena permintaan kita besar, tahun ini kita lebih daripada 1 triliun dong.
2: Dari PGE saat ini di Hulu-Hulu itu kita sudah provennya itu 220, jadi 2 kali 55 mega saat ini dioperasikan oleh PLN Indonesia Power.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026 dengan topik berita. Pasokan sejumlah material menjadi kendala yang dihadapi dalam proyek pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung yang menggunakan dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Dan berita selengkapnya bacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Kita ke informasi pertama pendengar, energi panas bumi dari wilayah Ulu Belu Kabupaten Tanggamus berpotensi semakin memperkuat pasokan listrik di Provinsi Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari PGE saat ini di Ulu Belu itu kita sudah provennya itu 220. Jadi 2x55 mega saat ini dioperasikan.
2: PT Pertamina Geothermal Energy PGE area Ulu Belu menyebut potensi panas bumi yang telah terbukti dari wilayah Ulu Belu Kabupaten Tanggamus mencapai sekitar 220 MW. General Manager PGE area Ulu Belu Edi Sudarmadi mengatakan kapasitas tersebut berasal dari 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 55 MW. 2 unit dioperasikan oleh PLN Indonesia Power sedangkan 2 unit lainnya dioperasikan PGE. Edi menjelaskan dalam pengembangan panas bumi Ulu Belu, PGE dan PLN Indonesia Power memiliki skema bisnis yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak. Pada skema pertama, PGE memasok uap panas bumi, sementara pembangkit listriknya dibangun dan dioperasikan oleh PLN Indonesia Power. Uap dari sumur panas bumi diolah dan disalurkan ke pembangkit untuk menghasilkan listrik. Sementara pada skema kedua, PGE mengembangkan fasilitas panas bumi secara lebih terintegrasi, mulai dari sumur produksi, fasilitas, dan jaringan pipa hingga pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan masuk ke sistem kelistrikan PLN. Menurut Edi, pola kerjasama tersebut memungkinkan pengembangan panas bumi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing pihak, sementara PLN menjadi bagian penting dalam penyerapan energi listrik yang dihasilkan. PGE masih terus mengembangkan potensi panas bumi Ulu Belu, salah satunya melalui pengembangan unit pembangkit listrik tambahan mengolah energi panas sisa yang diperkirakan dapat menambah kapasitas sekitar 30 MW. Teknologi tersebut memanfaatkan kembali energi dari fluida panas bumi yang masih memiliki temperatur sekitar 170 derajat Celcius setelah proses pembangkitan. Bersama PLN, PGE tengah mengembangkan binary unit untuk mengekstraksi energi yang masih tersisa sebelum fluida itu kembali diinjeksi ke dalam reservoir. Melalui teknologi ini, temperatur fluida diturunkan dari sekitar 170 menjadi 110 derajat Celcius setelah energinya diekstraksi. Dari proses tersebut, PGE memperkirakan dapat memperoleh tambahan listrik sekitar 30 MW. Selain itu, terdapat pengembangan baru di wilayah Gunung Tiga dengan potensi tambahan sekitar 55 MW. Jika seluruh pengembangan tersebut terrealisasi, potensi kapasitas Ulu Belu yang dapat berkontribusi terhadap sistem kelistrikan Lampung dapat bertambah dari kapasitas yang telah terbukti saat ini.
1: Dari PGE saat ini di Ulu Belu itu kita sudah provennya itu 220. Jadi 2x55 mega saat ini dioperasikan oleh PLN Indonesia Power, terus 2x55 itu dioperasikan oleh PGE sendiri. Jadi total 220 mega. Nah saat ini kita sedang mengembangkan untuk bottomingnya itu ada 30 mega. Plus nanti ada tambahan dari Gunung Tiga, itu eksplorasi ada tambahan yang baru lagi 55 mega. Jadi kurang lebih 220 plus 55, 275. Kurang lebih itu nanti yang bisa berkontribusi terhadap sistem kelistrikan di Lampung.
2: Pemanfaatan energi panas bumi di Ulu Belu tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan listrik. PGE area Ulu Belu juga mulai mengembangkan pemanfaatan langsung untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya melalui teknologi pengering kopi berbasis panas bumi dan juga mendukung proses pengolahan komoditas lokal seperti gula aren yang produksinya cukup besar di wilayah ini. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pasokan sejumlah material menjadi kendala yang dihadapi dalam proyek pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung yang menggunakan dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Di lapangan itu banyak material yang memang kita harus menunggu.
2: Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan, hingga kini pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung yang menggunakan dana pinjaman sebesar 1 triliun rupiah masih berjalan. Namun menurutnya, perbaikan sejumlah ruas jalan itu menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan material untuk pekerjaan konstruksi seperti aspal dan semen. Taufik menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tersendatnya ketersediaan material, khususnya aspal, yakni harga minyak dunia yang berfluktuasi. Meskipun begitu, Taufik memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi agar kebutuhan material dapat terpenuhi sesuai jadwal pekerjaan. Ia menegaskan, pihaknya tetap berupaya mempercepat pelaksanaan proyek agar perbaikan jalan yang menggunakan dana pinjaman dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Yang besar-besar yang pinjaman, itu masih proses karena banyak sekali tantangan yang ada di lapangan. Kendala lahan, ada juga terkait dengan pasokan-pasokan material, karena permintaan kita besar, tahun ini kita lebih daripada 1 triliun toh, belum lagi kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman kabupaten juga sudah mulai. Akhirnya di lapangan itu banyak material yang memang kita harus menunggu prosesnya, mulai dari pemecahan batu sampai dengan blending dan lain sebagainya, itu perlu proses. Aspal juga begitu, akibat minyak dunia ini sekarang berfluktuasi, harga aspal juga agak meningkat, dan di pasaran juga harganya agak tinggi. Pasokan semen juga meskipun sekarang masih bisa berlangsung, namun antrian itu agak panjang lah sedikit. Nggak seperti biasanya, kalau biasanya banyak semen, ini sekarang karena udah beberapa proyek sudah minta, apalagi sekarang nih teman-teman baik di provinsi maupun di kabupaten sudah rigid semua nih, akhirnya kebutuhan akan semen juga meningkat, sehingga ketika permintaan semen meningkat, maka suplainya juga sudah minta untuk ditambah. Alhamdulillah kita bisa, tapi antrian ada.
2: Taufikullah menambahkan, perbaikan 15 ruas jalan dengan total panjang sekitar 380 km yang didukung skema pembiayaan pinjaman tersebut untuk mendukung ketahanan pangan dan pariwisata. Dari total 15 ruas jalan itu tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran. Ruas-ruas itu dipilih karena memiliki peran strategis dalam menunjang distribusi hasil pertanian dan akses menuju kawasan wisata yang kondisinya rusak. Taufik memastikan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan jalan terus dilakukan hingga seluruh proyek yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung dapat diselesaikan sesuai target. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 198 pelajar Katolik dari berbagai sekolah di Provinsi Lampung mengikuti Semarak Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN yang digelar Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
3: Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sukses menggelar Semarak Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 198 pelajar Katolik dari berbagai sekolah di Provinsi Lampung. Para peserta berkompetisi dalam 3 cabang, yakni cerdas cermat rohani, menyanyikan mazmur dan tutur kitab suci. Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Edi Sulistiono mengatakan, antusiasme peserta menjadi hal penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Edi juga meminta para pembimbing dan guru untuk terus mendampingi peserta didik yang memiliki potensi di bidang akademik maupun keagamaan. Menurutnya, anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan bagian dari generasi yang kelak akan melanjutkan kehidupan umat di lingkungan gereja maupun stasi masing-masing.
4: Bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi kali pertama kita mengumpulkan sekian anak dari berbagai macam sekolah, negeri dan swasta seprovinsi Lampung. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita berlomba memang harus semangat, tidak hanya semangat tapi juga gembira. Semangat bertanding harus ada dan jagalah semangat untuk selalu bergembira.
3: Melalui Semarak BKSN 2026, penyelenggara berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada kompetisi, tapi menjadi bagian dari proses pembinaan generasi muda Katolik serta membangun persaudaraan di tengah keberagaman. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk meningkatkan pemanfaatan dan data dalam pembangunan, BPS Provinsi Lampung mendorong statistik yang berkualitas, mudah dipahami dan pastinya dipercaya oleh seluruh masyarakat. Upaya diperkuat melalui pengembangan akses data dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mendorong agar statistik yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga dipercaya, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan orientasi tersebut menjadi bagian dari upaya BPS meningkatkan peran data dalam mendukung pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, saat membuka kegiatan Leaders Talk bertajuk BPS di mata publik Sabtu kemarin. Dia mengatakan, keberhasilan BPS tidak hanya diukur dari banyaknya statistik yang dihasilkan, menurutnya pemanfaatan dan dampak statistik bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan tersebut. Masih menurut Ahmad Rizwan, tantangan BPS saat ini tidak hanya berhenti pada menghasilkan angka yang benar dan statistik berkualitas. BPS juga perlu memastikan data yang dihasilkan mudah dipahami, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5: Keberhasilan BPS bukan hanya diukur dari berapa banyak statistik yang kita hasilkan, yang kami hasilkan, tetapi juga dari seberapa besar statistik dipercaya, digunakan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami berkomitmen akan terus mengawal. Kami BPS akan mulai aktif. Jadi pada saat misalkan pemerintah punya program ingin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kami sebagai lembaga yang mengelola, menghitung, mencatat, akan memberi insight. Dan ini sejalan dengan visi kita terbaru bahwa BPS harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan publik berbasis data.
2: Untuk memperluas pemanfaatan data, lanjutnya, BPS Lampung juga mengembangkan platform digital Siger Lampung yang memudahkan berbagai pihak mengakses dan memahami kondisi hingga tingkat keluarga. Upaya tersebut dilakukan agar data tidak berhenti sebagai publikasi, tetapi dapat menjadi bahan dalam melihat persoalan dan mendukung pembangunan. Lebih lanjut, dirinya menilai upaya tersebut membutuhkan kolaborasi BPS dengan pemerintah daerah, akademisi, dan pihak lainnya, sehingga informasi menjadi mudah dipahami dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Metro terus memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup warga melalui optimalisasi CKG sebagai program prioritas. Langkah ini dilegalkan untuk bisa mendorong kesadaran kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif di seluruh wilayah Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat.
2: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan melaksanakan layanan kesehatan gratis dan screening medis seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya preventif yang memantau kondisi kesehatan warga secara berkala, sekaligus mendeteksi dini berbagai potensi penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Fitri, mengatakan program dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin. Menurutnya, pencegahan dan penanganan medis sejak dini jauh lebih efektif serta efisien dibanding tindakan pengobatan saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendekatkan akses layanan kesehatan dasar yang berkualitas hingga ke tingkat kelurahan.
1: Laksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemeriksaan screening HPV DNA dalam rangka mencegah kanker serviks. Program ini harusnya semua masyarakat Kota Metro bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis khususnya di pusat kesehatan masyarakat Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan di lini pertama. Harapannya ke depan seluruh masyarakat, khususnya Kota Metro, hidup sehat, semuanya bahagia dan bebas dari penyakit. Oleh karena itu kita wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini adanya penyakit atau tidak untuk masyarakat kita.
2: Dirinya menjelaskan, pelayanan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis pemeriksaan dasar, mulai dari pengukuran tekanan darah, pengecekan kadar gula, hingga analisis kolesterol. Selain itu, petugas medis juga melakukan screening riwayat penyakit keluarga, serta memberikan panduan pola hidup sehat secara individu kepada setiap warga yang hadir. Petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang dan berolahraga secara teratur. Dirinya berharap, dengan adanya kegiatan, seluruh warga dapat memanfaatkan program secara optimal demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dari Bandar Lampung, Walastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Wekanan memprioritaskan penataan berkelanjutan pada objek wisata Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Pengelola berfokus melengkapi fasilitas serta memperkuat promosi agar kedua destinasi ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Termasuk juga pembinaan kepada kelompok pengelola di sana Pok Darwis sudah kita coba bantu arahkan.
4: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Waikanan terus mengembangkan destinasi unggulan daerah. Dua objek utama yakni Curug Gangsa dan Curug Putri Malu menjadi prioritas pengembangan. Curug Gangsa dinilai memiliki akses dan fasilitas yang semakin baik dan tertata. Pengelola terus melakukan perbaikan fasilitas serta melengkapi sarana pendukung wisata. Kepala Dispora Par Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan pengelolaan Curug Gangsa berjalan berkelanjutan. Ia menjelaskan penataan kawasan dilakukan bertahap agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga. Sementara itu, Curug Putri Malu berada di wilayah register dengan kewenangan pemerintah daerah terbatas. Meski demikian, pembinaan kepada kelompok sadar wisata tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
3: Oh, yang pertama kita ada Curug Gangsa, yang kedua Putri Malu. Kalau Curug Gangsa ini, alhamdulillah ini terkait sama akses sudah baik lah. Sudah baik, termasuk juga fasilitasnya juga sudah baik, sudah mulai dirapikan, sudah mulai rapi. Dan memang kegiatan sudah berjalan terus nih dari pihak pengelola, baik untuk perbaikan fasilitas maupun kelengkapan yang lainnya. Kemudian yang kedua kita di Putri Malu. Putri Malu ini memang masuk di wilayah register. Tadi sampaikan, kewenangan pemerintah daerah ini sudah dilaksanakan semua, termasuk juga pembinaan kepada kelompok pengelola di sana Pok Darwis sudah kita coba bantu arahkan, dan kemarin juga sudah kita bantu juga, kemudian juga terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di sana sudah, artinya supaya ada promosi untuk wilayah wisata kita di Putri Malu sudah kita laksanakan.
4: Lebih lanjut, Dispora Par juga mendorong promosi wisata Curug Putri Malu melalui berbagai kegiatan pendukung. Dirinya menambahkan upaya promosi terus dilakukan agar wisata Putri Malu semakin dikenal luas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Romadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Kadang-kadang kendaraan kita begitu kita datang, dia pun tertis ya. Begitu anggota muter lagi, mulai amburadul lagi ya.
6: Kapolres Waikanan AKBP Romadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya, antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
5: Sering kali kami juga tidak melakukan ini, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pas sore, oh ini berbahaya nih. Langsung kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi dan pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU yang mungkin juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah ini yang masih kita coba evaluasi untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan itu pasti akan kita terujukkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
6: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekarang kita beralih ke berita olahraga.
7: Pintas Lampung Olahraga.
0: BPS Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar pembangunan. Hal ini juga disampaikan dalam kegiatan Jalan Santai BPS Menyapa Lampung dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional 2026. Berikut laporan Empriam Budi selengkapnya.
8: Statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadi Jalan Santai ini adalah rangkaian dari kegiatan Hari Statistik Nasional. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan bagaimana
9: bersama. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution kepada RRI di kantor BPS tadi pagi mengatakan kegiatan Jalan Santai menjadi momentum bagi BPS untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya kedekatan tersebut penting agar masyarakat mengenal dan menerima petugas BPS saat melakukan pendataan sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Ia menjelaskan statistik tidak hanya berbentuk angka tetapi menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, hingga dinamika sosial.
8: Publik melihat BPS, apa harapan masyarakat terhadap BPS? Karena kami, sebagaimana arahan pimpinan komit, bekerja harus punya makna, punya dampak ke masyarakat, sehingga kita mengumpulkan banyak pihak untuk mendengarkan apa-apa saja keluhan, harapan terhadap kerja-kerja BPS. Kemudian kita juga ingin lebih dekat hadir di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk hari ini. Hari ini Jalan Santai BPS keluar gedung BPS menyatu dengan masyarakat.
9: Sementara itu Gubernur Lampung Mirjani Jausal melalui Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Lampung Ganjar Jationo menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pembangunan berbasis data. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah dan kota, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat hingga media.
10: Kalau kami
7: kami Pemda justru harus menjaga independensi institusi BPS sebagai institusi negara yang diberi mandat untuk mengurusi data. Jadi harus kita jaga, metodologinya nggak boleh diintervensi untuk menjaga kredibilitas lembaga sekaligus menjaga kredibilitas outputnya. Hasilnya baru kita jadikan dasar untuk menentukan arah, kecepatan, dan kedalaman dari program-program pemerintah.
9: Melalui peringatan Hari Statistik Nasional 2026, BPS Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi salah satu fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Semangat tersebut sejalan dengan pesan Better Data, Better Life, karena data yang baik diharapkan dapat mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita dari Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program berita dari Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Dari Bernadia bareng sama JKT48 Percik Kecil pada Garia. Dan Anda semua juga masih bisa untuk request lagu favorit Anda di 100% Indonesia edisi hari Minggu ini. Jadi kalau misalnya pengen dengerin lagu Indonesia favoritnya siang-siang gini ya, mau yang sedih-sedih, galau-galau, atau lagi happy-happy gitu ya, boleh banget langsung aja telepon ke WhatsApp, boleh banget di 0811 720 7909, atau chat juga boleh, dan juga telepon di 0721 269 720 juga boleh pakai banget ya. Jadi silakan aja requestnya di 100% Indonesia hari ini, karena Ara punya sampai jam 3 sore temani Anda semua sebelum nanti kita dengerin siaran Gema Pramuka bareng sama seluruh pegiat pramuka yang ada di Lampung. Oke. Nah, untuk ngomongin informasi lainnya pendengar ya, Ara sekarang punya info dari Kebun Raya Itera yang meraih emas ISDA lewat konservasi kantong semarnya. Nah, kolaborasi Kebun Raya Itera bersama dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Tarahan dalam konservasi kantong semar ini meraih penghargaan nasional. Jadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL melalui pengembangan rumah konservasi kantong semar ini mendapatkan predikat gold dalam ajang Indonesian SDGs Award atau ISDA tahun 2026 ini, tanggal 29 September yang lalu. Kepala UPA Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya Itera Alawiyah mengatakan program yang telah berjalan sejak 2024 ini dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pelestarian tanaman, tapi juga menjadi sarana edukasi dan penelitian keanekaragaman hayati. Dan keberadaan rumah konservasi kantong semar ini memberikan ruang bagi masyarakat dan peserta didik untuk mengenal lebih jauh pentingnya pelestarian lingkungan seperti apa gitu ya. Nah, sementara itu, pemantauan kondisi lingkungan membantu pengelola menyesuaikan juga dengan kebutuhan tanaman, kemudian juga sekaligus untuk bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang menggabungkan unsur konservasi, edukasi, dan juga pastinya teknologi. Dalam penilaian ISDA 2026 ini, program Kantong Semarin juga dinilai mendukung sejumlah target Sustainable Development Goals atau SDGs, diantaranya SDG 15 tentang ekosistem daratan, kemudian SDG 4 pendidikan berkualitas, dan SDG 11 kota dan pemukiman berkelanjutan, serta juga SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, serta SDG 17 yaitu kemitraan. Dan semua pihak juga berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan program untuk memperluas edukasi lingkungan sekaligus juga memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita angkat telepon yang mau ikutan request di siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Selamat siang. Kenapa reconnecting? Ya, oke. Ini Ara coba matiin dulu. Silakan ditelepon lagi ya. Tadi buat yang baru aja telepon di WhatsApp ya. Ada siapakah ini namanya di 08.

0: 852-6625 scan. Soal tadi reconnecting ya, jadi silakan dicoba lagi teleponnya. Nanti akan Ara angkat dan juga silakan untuk request lagu favoritnya di 100% Indonesia hari ini. Kalau misalnya sinyalnya lagi jelek banget gitu ya, gak bisa telepon dan juga... Oke, kita angkat telepon ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini, Bapak?
1: Halo. Dengan...
0: Halo, dengan siapa Pak? Di mana suaranya putus-putus Pak?
1: Dengan Ramli di Waikanan.
0: Oke, Pak Ramli di Waikanan, apa kabarnya nih ya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah, Pak Ramli.
1: Panasnya terik ini.
0: Oh, di situ lagunya... panas terik.
1: Oh iya, panas betul ini Mbak.
0: Waduh, kalau di Bandar Lampung udah mendung nih Pak.
1: 100% Indonesia banggakan Bandar Lampung.
0: Oke. Mau request lagu apa Pak Ramli? Mau dengar lagu apa?
1: Ikutan aja Mbak lagunya Mbak.
0: Ikutan aja lagunya ya. Oke, kalau gitu nanti kita puterin lagu yang paling enak dengerin ya.
1: Tuh Bandar Lampung semoga diberi kesehatan,
0: amin,
1: ya,
0: amin.
1: Panjang umur, murah rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak, juga kru-kru Pro 1 Bandar Lampung. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramli di Waikanan. Katanya Waikanan sekarang lagi panas terik banget ya. Tapi kalau misalnya di Bandar Lampung ini udah lumayan mendung. Dan juga nanti semoga di beberapa wilayah Provinsi Lampung juga diturunkan hujan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya agak adem dikit dulu ya, soalnya Lampung lumayan panas banget kemarin-kemarin ini ya. Jadi kalau misalnya lagi turun hujan itu rasanya kayak hatinya lebih terasa tenang gitu ya, sambil menikmati hujan. Dan pastinya doa kita juga insya Allah terkabulkan kalau misalnya kita berdoa ketika hujan turun ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Sekarang Ara mau lanjutin dulu. Ara mau kasih spesial buat Pak Ramli, siapa tahu suka lah sama yang lagu satu ini ya, dari Iwan Fals dengan Kuma Nanti Seorang Kekasih. Ini juga spesial untuk Anda semua nih ya, Om Tante yang masih mendengarkan Ara sekarang di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Kita masih di 100% Indonesia ya pendengar ya. Di luar sana udah mulai turun hujan. Hati-hati di jalan nih untuk Anda semua yang mungkin sekarang tetap harus melanjutkan perjalanannya. Terus juga buat yang memutuskan untuk meneduh dulu gitu kan ya. Berteduh, mendingan kalau misalnya pengen lanjut jalan, tunggu hujannya agak reda dulu gitu kan ya. Dan semoga hujannya membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di 100% Indonesia Anda masih bisa untuk request lagu favorit Anda nih. Terus juga requestnya bisa langsung lewat WhatsApp ya di 0811-7207-909. Terus juga nanti requestnya bisa lewat telepon di 269-7207. Nah, ngomongin hujan ya pendengar, Lampung ini sebenarnya masuk ke musim hujan, diperkirakan akan terjadi puncaknya di bulan Januari tahun 2027. BMKG menyampaikan perakiran musim hujan periode 2026-2027 itu terjadi puncaknya di bulan Januari dan mungkin akan dimulai di bulan Oktober ini gitu ya. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Lampung Indra Purna dalam buletin perakiraan musim hujan periode 2026-2027 dan perakiraan awal musim di tahun ini diperkirakan mulai bulan Oktober 2026. Kemudian juga diikuti dengan bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Januari 2027. Itu akan diperkirakan sebagai puncaknya dari musim hujan sendiri ya. Wilayah Indonesia juga sebenarnya memiliki kondisi iklim yang dipengaruhi oleh fenomena regional dan juga fenomena global. Fenomena regional diantaranya sirkulasi monsun Asia Australia, daerah pertemuan angin antar tropis dan juga intertropical convergence zone atau ITCZ maksudnya. Nah, ini yang merupakan daerah pertumbuhan awan serta juga kondisi suhu permukaan laut yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia. Kemudian untuk monitoring dan perakiraan suhu permukaan laut atau SPL Indonesia, kondisi anomali SPL seluruh wilayah Lampung pada bulan Oktober 2026 secara umum diprediksi akan didominasi dengan kondisi anomali SPL lebih dingin dari normalnya dengan indeks kisaran minus 1 derajat Celcius hingga minus 0,25 derajat Celcius. Kondisi ini juga yang mengindikasikan adanya potensi penambahan curah hujan pada saat menjelang puncak musim hujan di Provinsi Lampung mendatang dalam kondisi lebih hangat dari normal secara klimatologisnya. Oke, nah untuk menyambut musim hujan ini kita juga perlu banget untuk bersih-bersih gitu ya pendengarnya. Kalau misalnya sekarang itu selokan kita atau juga gorong-gorong dekat rumah kita itu mulai tersumbat atau banyak banget sampah, kita harus mulai bersih-bersih gitu kan ya, supaya aliran airnya itu bisa lancar. Terus juga akhirnya nanti gak bisa yang namanya menimbulkan banjir di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Lampung seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan ya. Dan kita berharap banget kita sudah bisa bermitigasi, sudah bisa yang namanya antisipasi gitu kan ya, untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika musim hujan ini tiba di Provinsi Lampung dan terutama di Indonesia gitu kan ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Rara sekarang masih mengundang Anda untuk bisa ikutan request lagu favorit Anda di 100% Indonesia hari ini. Silakan lewat request lewat WhatsApp dan juga telepon di 0721 269 720.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu.
3: Kamu, kenapa dia?

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi Anda akan mendengarkan Gema Pramuka untuk edisi Minggu 4 Oktober 2025 dengan tema dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju Pramuka yang

0: Selamat sore, ada Deko Kakak Pembina atau Pramuka, baik Pramuka Siaga, Penggalang Penegak dan Pandega, serta Satuan Komunitas dan juga Satuan Karya yang ada di Provinsi Lampung. Ada Deko Kakak Pembina atau Pramuka, gemah kita di sore hari ini mengambil suatu tema, yaitu dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju Pramuka Berkarakter. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, di sore ini Kak Gani tetap ditemani oleh Kak Sidata, Kak Yuli, Kak Kelvin. Kemudian ada adik-adik dari Pramuka Siaga dan Penggalang. Di sore ini ada Putri Wijayanti dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Kemudian juga ada adikku Baban ya, yang sore hari ini juga ikut serta siaran dalam rangka kita juga memahami bagaimana tentang Pancasila, Sumpah Pemuda, dan bagaimana juga tentang membentuk karakter dalam gerakan pramuka. Adik-adikku, kakak pembina anggota pramuka, baik Satuan Karya dan juga Satuan Komunitas, kita maklumi dan juga telah kita pahami sama-sama bahwa tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan juga tanggal 5 besok kita juga akan memperingati Hari Tentara atau Tentara Nasional, dan juga kita akan memperingati 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Berkaitan dengan itu, tema ini kita ambil dalam rangka kita sama-sama memahami dan juga bagaimana untuk gerakan pramuka turut serta mengisi pembangunan yang dijiwai Pancasila, Sumpah Pemuda, dan juga pembentukan karakter. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sore hari ini rasanya akan lengkap kalau Kak Data, Kak Yuli, Kak Kelvin, dan juga adik-adik yang lain nanti akan menyapa kita semua di sore hari ini. Untuk itu silakan kasih Data, kita sapa teman-teman kita.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Pramuka.
2: Salam.
1: Kakak sekalian, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi sudah dicuplikan oleh Kak Gandhi bahwa kita 1 Oktober kemarin ada memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Terusnya 5 Oktober memperingati Hari TNI, dan sebentar lagi tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, kaitannya dengan pramuka apa sih? Kakak sekalian, seperti kita tahu semua bahwa pramuka mempunyai janji. Di antaranya nanti ya, kakak bacakan dulu supaya jangan salah di penyebutannya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Ini janji kakak-kakak sekalian. Nah, selaku orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap masyarakat umum, kita itu setiap berjanji harus bertanggung jawab. Artinya menepati janji itu. Di antaranya janji-janji itu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan atau aksi. Dari aksi menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang terbaik inilah yang dinamakan apa oleh orang-orang itu disebutkan karakter. Jadi kalau misalnya di Pancasila itu menyebutkan bahwa taat kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini janji, pramuka itu berjanji bahwa pramuka itu mempunyai janji harus taat kepada Yang Maha Kuasa. Baik perbuatan sekecil apapun sampai perbuatan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Nah, janji-janji ini kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan artinya enggak ngomong tok, kata orang zaman sekarang itu enggak omong-omong tok. Ya. Jadi dia betul-betul membuktikan perbuatan itu. Ini kayak sekalian. Jadi janji-janji ini kayak sekalian harus dilatih bagi anggota pramuka itu. Dari siaga dilatih untuk mewujudkan janji-janji ini, berbuat aksi. Nah, janji-janji ini bagi peserta didik nggak tahu. Kami ini sudah berbuat apa, sudah berbuat apa, pokoknya latihan. Nah, pembina lah yang membuat supaya janji-janji ini berwujud atau berbentuk aksi. Dalam bentuk permainan misalnya, dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Biasanya selalu banyak dalam bentuk permainan-permainan dan perbuatan. Baik siaga sesuai dengan umurnya, baik penggalang sesuai dengan umurnya, baik penegak sesuai dengan umurnya, maupun pendega sesuai umurnya. Itu kakak-kakak sekalian. Jadi kepada kita-kita semua, supaya kita tetap menyadari, tetap menyatakan bahwa pramuka itu tidak diragukan lagi, dia tetap menjadi pengawal Pancasila. Mungkin segitu dulu Kak Gandhi, nanti kita tambahin lagi kuliahnya.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, mungkin untuk dari penegak, pandega, saka dan sako, berkaitan dengan tema kita di sore hari ini, kita sama-sama sudah memahami bahwa Pancasila adalah sebagai way of life bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, juga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila merupakan suatu jiwa untuk pengikat daripada persatuan bangsa ini. Kemudian juga Sumpah Pemuda, para pemuda dari mulai Song Java, Song Selebes, Song Bapabon dan sebagainya, banyak sekali menumpahkan suatu rasa untuk persatuan bangsa. Dan juga ada deku, kembali kepada pramuka. Juga pramuka adalah merupakan para pemuda-pemuda yang dibina tentang karakternya, kemudian termasuk keterampilan untuk kemajuan bangsa dan negara. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, mungkin dalam hal ini Kak Yulia akan sampaikan dulu berkaitan dengan tema kita di sore hari ini, atau juga menyapa teman-teman kita dulu. Silakan Kak Yulia.
3: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam pramuka.
1: Salam.
3: Dabibun.
2: Dabibun.
3: Terima kasih Kak Gandhi yang sudah memberikan waktu untuk saya. Kemudian untuk Pratama Putri dari Pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung, juga selamat datang kembali. Sudah dua kali ya? Ketiga kali ya? Ya, sudah ketiga kali datang ke RRI. Terima kasih. Betah rupanya. Oke, kemudian ada satu lagi nih Adinda kita dari SD Darul Atfal, Pangkalan SD Darul Atfal, dengan nomor gugus depan 12.047. Nanti masih adik kita yang bernama Dafa Rafib Nabahan akan membacakan surat An-Naba, dan mudah-mudahan enggak ngelihat Al-Qur'an ya. Ya. Semoga enggak salah ya. Bismillah, bisalah ya. Kemudian Kak Kevin, terima kasih sudah menyempatkan ke RRI, dan Kak Siddhartha, Kak Gandhi serta pendengar di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan, semoga aman sampai tujuan dan kembali lagi pulang ke rumah.
2: Amin.
3: Oke, sore hari ini sengaja kita cari tema yaitu dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju Pramuka Berkarakter. Kenapa? Ya, karena Pancasila itu pedoman kita, dan Sumpah Pemuda itu adalah yang mengikat kita. Ya, mengikat kita untuk apa? Menuju pramuka berkarakter. Kemudian, tapi sebelum itu ada ungkapan Kak yang sangat dalam nih Kak. bahwa kehidupan itu bisa kita ibaratkan seperti buku. Tapi buku yang hanya memiliki 3 bagian besar.
4: Apa aja itu Kak bagiannya?
3: Iya. Tahu mau tahu banget apa tahu sedikit?
4: Mau tahu banget Kak?
3: Aku tahu banget. Oke. Okay. 3 halaman besar itu yang pertama halaman yang berisi tentang tulisan kelahiran. Yang kedua, halaman yang kedua itu lembarannya kosong Kak. Yaitu tentang kehidupan kita. Kemudian halaman yang ketiga atau yang terakhir itu berisi tentang tulisan kematian Kak. Nah, untuk halaman pertama itu jelas ya, kita hadir di dunia tanpa membawa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita kehidupan, keluarga, kesempatan dan jalan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Saat ini kita ada di halaman kedua. Yaitu lembar kosong yang berisi tentang kehidupan kita yang sedang kita jalani. Inilah halaman yang sedang kita tulis sekarang. Setiap pilihan, perkataan, kebaikan, kesalahan, perjuangan, dan kasih sayang menjadi bagian dari catatan hidup kita. Dan itu tadi pilihan Kak, mau kita tulis yang bagus-bagus atau mau yang kita tulis yang tidak bagus. Itu pilihan kita. Nah, kalau halaman terakhir yaitu halaman kematian, di mana suatu saat buku itu akan kita tutup. Bukan karena semua cerita tidak berarti, tetapi karena kesempatan untuk menulis telah selesai. Yang tersisa hanya catatan amal dan kebaikan yang kita tinggalkan. Jadi yang paling berharga bukan halaman pertama ataupun halaman terakhir, melainkan halaman kosong yang sedang kita tulis hari ini. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan halaman yang telah berlalu, dan jangan terlalu takut pada halaman terakhir. Tulislah halaman hari ini sebaik mungkin, karena tidak akan terulang lagi gitu. Halaman yang kita tulis hari ini untuk esok lagi akan berbeda lagi yang akan kita tulis. Nah, apa yang kita lakukan berdampak atau tidak, itu pilihan kita. Kemudian dalam perjumpaan kita Gema Pramuka ini kita lagi sedang menulis Kak. Ya, menulis halaman kedua kita, yaitu dengan tema dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju Pramuka berkarakter. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini ada hikmahnya dan bisa diambil maknanya oleh adik-adikku sekalian di manapun berada, terutama yang berada di seputaran wilayah Bandar Lampung, dan untuk pangkalan SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan SD Darul Atfal, semoga sedang menyimak ya. Dan untuk adik-adikku yang setelah selesai mengikuti Gebyar Penggalang dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Oktober, semoga kegiatan itu memberikan makna yang berarti, artinya bisa dibawa ke gugus depan dan bisa disikapi serta ditindaklanjuti. Karena semua itu pengalaman yang kita dapatkan, kalau cuman dirasakan saja, tidak disikapi dan tidak ditindaklanjutin, maka tidak akan bermakna. Oke, itu saja dulu Kak dari saya. Mungkin nanti ditambah kembali.
0: Oke, Kak Yuli, terima kasih. Sementara baru pembukaannya, baru iftitahnya itu ya. Baik, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, pendengar Gema Pramuka di mana saja berada, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih masih setia mendengarkan Gema Pramuka dari Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Oh ya, kakak ucapkan terima kasih untuk Kak Rusiah yang sore ini dan juga sudah beberapa kali juga mendukung putrinya untuk ikut serta di Gema Pramuka di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung ini, yaitu Kak Rusyani selaku orang tua dari putri ya, Putri Jayanti ini. Dan adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, baiklah untuk berikut ini Kak Kelvin, mungkin sebelum Adinda selaku putri, selaku juga dari gugus depan SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dan juga untuk Ananda dari Darul Atfal, ya. Saya kenalnya tahunya Baban ini, ya. Ini nanti mau ngaji dulu juga untuk menyemangati, dan juga bagaimana sih orang yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, Kak Kelvin, silakan untuk menyapa teman-teman kita dulu.
4: Baik. Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Salam Pramuka.
3: Salam.
4: Ya, yang Kelvin hormati, Kak Darta, Kak Gandhi, Kak Yuli, dan di sini ada salah seorang orang tua dari Adinda, siapa namanya, Dek?
1: Putri.
4: Oh, Putri dari Adinda, orang tua dari Adinda Putri yang telah hadir. Terima kasih Ibu, ternyata supportnya luar biasa sampai mengantarkan berapa kali juga ya Kak Gandhi, ya, di RRI ini luar biasa sekali. Saya ingin menyapa kakak-kakak di rumah terlebih dahulu, semoga yang sedang dalam perjalanan, sedang berkendara, diberikan keselamatan sampai rumah, dan yang sedang menjalankan aktivitas semoga diberikan kelancaran juga. Kakak-kakak sekalian, berkaitan dengan tema yang kita bahas sungguh luar biasa, apalagi kita kemarin baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Kak, ya.
3: Yes.
4: Tanggal 1 Oktober. Nah, tema yang diangkat hari ini, dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju Pramuka Berkarakter. Tentu tema ini sungguh luar biasa. Mengapa saya berbicara seperti itu luar biasa? Karena memang pada dasarnya Pramuka memang tujuannya adalah manusia Pancasila, Kak.
0: Iya, iya.
4: Begitu. Nah, di dalam Pancasila dan Sumpah Pemuda ini merupakan fondasi histori dan ideologi yang membantu jiwa kemudaan di Indonesia. Kita tahu, Kak, saat ini banyak sekali problematika para pemuda di bangsa kita, terutama adik-adik kita, kebanyakan yang duduk di bangku SMP, SMA juga banyak sekali problematikanya. Salah satunya kenakalan remaja, Kak. Nah, seperti tawuran dan segala macamnya. Nah, kita sebagai anggota Pramuka tentu menyikapi hal ini adalah bagaimana gitu untuk mencari solusi. Nah, solusinya adalah melalui di Pramuka ini.
3: Salah
4: begitu.
3: Satu.
4: Salah satunya adalah di Pramuka ini. Mengapa, Kak? Karena di Pramuka ini sudah terintegrasi ke dalam Pancasila gitu. Serta Sumpah Pemuda tadi. Keduanya menjadi motor penggerak untuk membentuk anggota Pramuka yang berkarakter. Nah, karakternya yang terbentuk apa saja, Kak? Salah satunya adalah tangguh, selanjutnya ada berintegritas dan berjiwa nasionalis, Kak. Gitu. Kenapa saya bilang jiwa nasionalis, membentuk karakter jiwa nasionalis? Karena sekarang banyak juga para pemuda ini lebih mencintai budaya luar nih, gitu, daripada budayanya sendiri di Indonesia. Seperti itu. Memang kita tidak menolak globalisasi gitu kan. Namun yang kita lihat belakangan ini banyak sekali pemuda-pemudi kita malah yang lebih justru lebih mencintai budaya asing dibanding budayanya sendiri. Nah, selanjutnya juga di dalam Pancasila, Kak, itu ada nilai-nilai utamanya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti itu. Nah, kalau di dalam Sumpah Pemuda ada tiga nilai juga, yaitu nilai bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira, Kak Gandhi. Mungkin kita perlu nyanyi dulu kayaknya. Nyanyi Garuda Pancasila, enggak?
3: Ya, boleh.
4: Mari adik putri kita nyanyi bersama.

0: Lucu.
1: Ya, terima kasih Adik Putri. Kiranya mungkin segitu dulu Kak Gandhi dari saya. Saya kembalikan ke Gandhi. Kak Gandhi, terima kasih.
2: Oke, adik-adikku, kakak pembidata pramuka, kita lanjut, kita dengarkan dulu kelantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita dari SD Darul Atfal ya. Silakan untuk di Baban.
3: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dafa Rafif Nabaan dari gugus depan 12.047 Pangkalan SD Islam Darul Atfal, akan membacakan surat An-Naba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali Kak Gandhi ya.
1: Sudah apa namanya hafal, apa namanya tidak lagi melihat Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya ya. Dia langsung lancar dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kalau kita ingat baru saja kita mengikuti kegiatan untuk di kuartir cabang Bandar Lampung, yaitu tentang gebyar perkemahan pramuka di Kota Bandar Lampung, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pramuka atau apel Hari Pramuka ke berapa kak? Ke 65 ya, ke 65 tahun ini. Maka di dalam gebyar perkemahan pramuka ini di Bandar Lampung diikuti oleh beberapa kuaran dari beberapa gugus depan yang ada di Bandar Lampung. Dan untuk itu sore hari ini sebelum dilanjut nanti Kak Sidarta, akan kita dengarkan dulu bagaimana cerita suka duka ataupun juga bagaimana tentang perasaan mengikuti perkemahan. Nah untuk itu kepada Dinda Putri Jayanti, silakan selaku peserta perkemahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29, 28, 29 sampai dengan tanggal 1 Oktober kemarin. Silakan untuk Putri Jayanti.
2: Perkenalkan, nama saya Putri Hadi Wijayanti dari gugus depan 12.022 Pangkalan SMP 19 Bandar Lampung. Seru sih ikut gebyar pramuka, banyak event-event juga yang seru. Terus kita bisa ngembangin biar kita tuh mandiri, kerjasamanya bagus. Tapi dukanya tuh juga banyak, karena banyak yang sakit terus ngikutin gebyar.
3: Ya karena masih latihan baru dari bulan Juli ya kak ya. Di, ini kan yang kemarin berangkat ke gebyar Penggalang itu rata-rata kelas 7. Jadi dari SD, mungkin dari SD-nya ya dibinanya untuk lomba, jadi bukan untuk berkemah. Jadi mungkin kaget ya, apalagi kemahnya bukan persami kan kak. Jadi kemahnya kan 4 hari, otomatis apa ya, sok lah ya. Waktu, tapi sebelum itu kita kan sudah pernah berkemah ya.
2: Iya,
3: dua hari. Tapi yang saat ini 4 hari. Jadi sebenarnya sudah bertahap, namun kondisi fisik itu tidak bisa dibohongin. Mungkin, jadi ya. Artinya untuk menyikapi itu semua ternyata bukan cuma hanya berlatih baris-baris saja, tidak berlatih tali temali saja, tapi kita juga membutuhkan berlatih fisik.
2: Ya.
3: Kenapa? Berlatih fisik itu bukan berarti dikerjain ya kayak kan. Udah gak musim lagi kan kita ya dikerja-kerjain seperti itu. Tapi memang benar-benar kita persiapkan dengan olahraga pastinya gitu. Jadi next kemudian untuk perlengkapan pribadi mungkin Put
2: ya.
3: Perlengkapan pribadi seperti alas tidur itu harus diperhatikan juga supaya kondisi kita tetap stabil. Perlengkapan makan kita harus bawa sendiri, tidak campur-campur dengan orang lain, sehingga memang terjamin kebersihannya. Setelah makan kita cuci kembali, jadi tidak digeletakin seperti itu. Jadi kan karena kemarin itu debu kak, debu kemudian panas, siang panas, sore mulai debu itu angin kencang itu, jadi ya luar biasa memang perjuangan.
4: Sekali nggak ada hujan ya, hujan malah di hari terakhir ya.
3: Iya, jadi tidak ada hujan, jadi benar-benar apa ya luar biasa kemarin itu. Dan satu lagi, kalau kondisi panas seperti itu tidak boleh beli es.
4: Nah ini kak yang jadi apa ya dek, susah ya dek kalau
2: susah banget soalnya kan panas, jadi aus terus
4: ya, aus terus, sedangkan yang tersedia di situ tukang es semua ya.
3: Iya. Itu namanya ujian. Kalau mau naik tingkat kita harus diuji dulu supaya kita lulus. Kalau kita lulus ya ya ujiannya kelewatin gitu kan. Iya gitu kak Dek Putri.
1: Oke, mungkin Dinda Putri mungkin ada juga yang ingin disampaikan kepada teman-temannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Apa sih menariknya di pramuka dan apa hikmahnya atau juga gunanya di pramuka? Silakan, Dinda Putri.
2: Halo teman-teman aku semuanya. Pengen bilang nih ya, kenapa sih nggak pengen ikut pramuka? Padahal seru banget loh pramuka yes. itu. Kayak banyak bisa dapat pengalaman baru, terus dapat teman-teman baru.
3: Yes.
2: Seru banget loh padahal ya.
3: Iya. Yeah.
2: Kita juga ada mau ada program, program baru itu kita punya bidang-bidang.
3: Yes.
2: Bidangnya itu bisa-bisa. Yeah. Pertama itu pentas seni, PBB, pioneering sama Senam. Jadi latihannya itu seminggu beda-beda setiap bidangnya. Tapi di minggu kedua itu nanti bakalan latihan bareng-bareng supaya mereka tuh bisa semua. Tapi maksudnya itu dipisah-pisah biar bisa kayak ditekan gitu loh, biar bisa banget gitu di satu bidang.
3: Fokus.
2: Iya, fokus di satu bidang.
3: Ternyata di pengalaman gebiar penggalang kemarin itu kan dibagi per kelas ya Kak ya. Materinya per kelas gitu seperti itu. Dan itu membuat kita berpikir ya Putri ya, bagaimana caranya supaya gugus depan kita ini bisa semarak lagi dengan memadukan beberapa PPD ya, seperti PPD tari bisa kita mintain tolong, kemudian PP pengembangan diri musik bisa kita mintain tolong juga, OSIS dan seterusnya. Jadi tetap bekerja sama semua, tapi nanti ada kalanya kita bertemu semua gitu. Jadi ada kangennya lah Kak, kalau ketemu terus kan gak kangen ya. Jadi sementara seperti itu Kak, mau program mau dijalanin di gugus depan kami supaya anak-anak ini gak merasa ih itu aja loh latihannya, itu aja. Next nanti mungkin ketemu 2 minggu sekali kita jalan keluar, kita ambil TKK di luar, ada yang mungkin memasak atau berkemah atau nanti jelajah, itu bisa kita lakukan sekaligus gitu. Jadi semua itu dirancang supaya menarik lah ya Kaya, karena kondisi saat ini sedikit peminatnya gitu kan. Kenapa sedikit peminatnya? Karena itu tadi mereka melihat Pramuka itu cuma baris nyanyi-nyanyi, padahal waktu gebiar penggalang kemarin banyak sekali ya materi. Apa aja itu coba?
2: Pertama itu ada apa ya Bu, yang damkar-damkar itu
3: Basarnas.
2: Iya itu
3: mitigasi bencana. Iya,
2: jadi kita itu bisa tahu cara pertolongan pertama kalau ada orang yang kesedak atau gak habis tenggelam gitu kan. Sebenarnya tuh banyak banget sih materinya, jadi aku gak inget semuanya.
3: Kalau yang itu, yang pemadam kebakaran itu masih ingat gak materinya apa?
4: Cara memadamkan api ya.
3: Cara memadamkan api, terus ketika ada bencana.
2: Iya,
3: ada simulasinya kan ya?
2: Iya simulasinya ada.
3: Itu adik-adikku di rumah mungkin hal-hal yang seperti ini yang memang harus kita sosialisasikan ke teman-temannya supaya apa? Ih pramuka itu nggak gitu loh, gitu kan?
2: Iya.
3: Ya kan? Dulu kan Putri juga bilang aku nggak mau pramuka, aku mau tari aja. Tapi ternyata di pramuka ada tari toh?
2: Iya benar.
3: Iya ada pensi, dan pensinya itu bukan cuma tari daerah saja ternyata. Jadi bisa dikolaborasikan dengan tari-tarian modern gitu. Terus kesannya kayak mana Put? Setelah ngikut? Kesannya mau lanjut nih pramuka Garuda nih?
2: Lanjut dong.
3: Enggak kapok nih?
2: Enggak.
3: Bersusah-susah nih?
2: Malah aku tuh pengen ngajak yang lain juga.
3: Mantap.
4: Ayo. Berarti jadi motivator ini kalau.
3: Iya, iya yes, harus. Karena dia Pratama Putri di gugus depan SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Jadi wajib dan bertugas bagaimana mengedukasi teman-temannya supaya menjadi anggota pramuka.
2: Iya.
1: Oke, adik-adikku, Kakak Pawidata Pramuka, kembali lagi ke tema kita tentang dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju pramuka berkarakter. Di sore hari ini tentunya Kak Sudarta yang telah hidup mengalami berapa zaman, 4 zaman ya, dari zaman perjuangan ke kemerdekaan.
3: Tapi masih lembar kedua Kak, ya. Masih lembar kedua.
1: Ini tentunya banyak hal yang bisa diungkapkan berkaitan dengan bagaimana sih Pancasila, Sumpah Pemuda, dan juga untuk masa sekarang ini tentang pramuka yang berkarakter ini. Silakan Kak Sidarta.
5: Makasih Kak Gandhi. Kakak sekalian, jadi peserta didik kita ini harus kita gembleng, tetapi harus secara halus ya. Jadi tanpa mereka sadari bahwa mereka itu digembleng, bukan diplonco, bukan. Contohnya kita mengintegrasikan janji Trisatya Pramuka itu, janji untuk berbuat aksi, sehingga berbuat aksi itu akan menjadi suatu kebiasaan yang sangat bermanfaat. Contohnya begini Kak, mengintegrasikan kegiatan kepramukaan dengan ketahanan TNI misalnya. Kebetulan 5 Oktober nanti akan kita peringati hari Tentara Nasional Indonesia. Nah, peserta didik ini mungkin digembleng dengan cara lomba baris berbaris atau gerak jalan sepanjang 15 km misalnya. Nah, dari gugus depan digembleng. Mereka diadakan lomba dengan iming-iming suatu piagam sehingga mereka ini juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi bukan mereka ini untuk dijadikan atlet, bukan. Supaya mereka badannya kuat, badannya tahan, tidak pernah sakit kalau bisa. Sudah itu menyadari bahwa TNI itu harus kuat, beginilah caranya untuk memperkuat diri atau memperkuat badan untuk mempertahankan ketahanan negara kita. Nah, ini dalam bentuk permainan, sehingga baris berbaris atau lomba gerak jalan itu suatu permainan. Peserta didik nggak tahu bahwa mereka ini sedang digembleng untuk menyadari bahwa TNI itu badannya kuat karena banyak latihan. Mereka ini dilatih. Itu salah satu tata cara untuk mengintegrasikan atau berbuat aksinya pramuka untuk menjadikan karakter yang baik. Ada lagi seperti pernah pramuka itu kan kebanyakan anak-anak dari keluarga perantau ya kalian. Nah, di sini akan mencerminkan atau mengintegrasikan bahwa setiap suku itu sama. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Enggak ada suku ini, enggak ada suku itu, enggak ada suku ini, enggak ada suku itu. Suku harus ada. Ibaratnya kembang di taman, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna putih, sehingga semarak lah taman itu karena beraneka macamnya warna daripada kembang tadi. Begitu juga kehidupan kita manusia. Jadi dengan adanya menyadari bahwa setiap suku sama, yaitu tadi di dalam Sumpah Pemuda bahwa satu bahasa, satu bangsa, dan satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Mungkin segitu dulu Kak, nanti tambah lagi.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, semakin seru nih sore ini ya. Dan juga di sore hari ini kakak ucapkan juga terima kasih kepada Datuk dan neneknya Putri yang juga masih juga mendengarkan acara Gema Pramuka di sore hari ini. Inilah bagaimana pembinaan daripada anggota pramuka supaya memiliki karakter dan juga keterampilan hidup yang meyakinkan untuk masa depannya. Baiklah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kembali lagi ke Kak Yuli dan juga nanti dilanjutkan Kak Kelvin. Silakan Kak Yuli.
3: Iya, balik lagi ke saya, Yuli Budiasi di sini dalam siaran Gema Pramuka, ruang untuk berbagi informasi, inspirasi dan semangat kepramukaan. Oke, kita kembali ke tema, yaitu dari Pancasila dan Sumpah Pemuda menuju pramuka berkarakter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan seorang pramuka. Bukan hanya tentang seragam coklat, tepuk pramuka, kegiatan di lapangan, berkemah, tali temali atau sandi, tetapi tentang pertanyaan yang lebih penting. Setelah mengikuti latihan pramuka, apakah ada perubahan dalam diri kita? Ada. Ada apa dong?
2: Bisa masak.
3: Oke, bisa masak, keren. Masak apa, Adinda Putri?
2: Apa aja, Bu?
3: Oh, bisa ya. Jadi
5: buat seruit.
3: Iya, karena kemarin itu
4: masak air.
3: Selain itu kan keterampilan, skill ya. Selain itu, apakah kita menjadi lebih disiplin?
4: Betul.
3: Bisa ditanyakan ke diri sendiri ya. Lebih bertanggung jawab?
5: Betul, harus.
3: Iya. Lebih peduli? Betul, ya. Harus. Lebih mampu bekerja sama.
5: Betul, harus.
3: Dan lebih siap mengamalkan Trisatya serta Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Karena Trisatya dan Dasa Dharma bukan saja diucapkan, tetapi harus diterapkan. Iya. Karena pramuka bukan sekedar kegiatan. Pramuka adalah proses pendidikan karakter. Jadi momennya di bulan Oktober ini dari kesaktian Pancasila itu buat kita tambah kuat. Insan-insan pramuka tambah kuat. Karena bagi pembina terutama tantangan bagi pembina, karena pramuka saat ini tidak wajib di peserta didiknya tidak wajib menjadi anggota pramuka di gugus depan, tapi pramuka wajib ada di setiap pangkalan. Jadi bagaimana cara kita pembina menjayakan pramuka itu? Karena tidak ada paksaan di situ. Jadi kalau tidak wajib kan berarti sukarela gitu kan, Kak. Jadi bagaimana kita berinovasi? Kalau kemarin saya kenalkan pramuka di gugus depan saya dengan permulaan latihan apel hari pramuka. Dan itu alhamdulillah ada berapa put? 62 orang ya. Mm-hmm. 62 orang. Jadi lumayan ada dua pasukan untuk putra dan putri gitu kan. Namun setelah itu turun lagi nih kualitas latihannya. Kemudian ikut kegiatan kemarin, gebiar pramuka kemarin, gebiar penggalang kemarin, insya Allah menjadi cikal bakal lagi anak-anak yang ikut di kegiatan gebiar penggalang itu menjadi leader di gugus depannya masing-masing, sehingga jaya lagi gitu, menularkan apa yang didapat, mengimbaskan apa yang didapat, dan kemudian yang pasti menjadi pribadi yang disiplin. Kenapa saya bilang menjadi pribadi yang disiplin? Ya kalau nggak disiplin gimana mau sukses? Ya, lakukan hal-hal yang kecil tapi konsisten. Karena hal yang besar itu berawal dari perbuatan yang kecil. Misalnya contohnya seperti bangun tidur, membersihkan tempat tidur sebelum kita berdiri, atau sebelum kita masuk kamar mandi, tempat tidur kita bersihkan dulu. Itu hal kecil sepele, tapi itu merupakan awal yang indah. Kenapa? Kita sudah diawali dengan bersih loh tempat tidur kita gitu kan. Kenapa kita gak bisa melanjutkan dengan hal-hal yang besar lagi gitu kan. Hal-hal kecil akan kita lakukan terus-menerus secara konsisten, maka akan kita akan mudah untuk melakukan hal-hal besar. Kemudian pada 1 Oktober kita tadi memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita pada pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan nilai pemersatu. Itu tadi seperti Kak Kevin paparkan ya. Jadi hubungannya dengan pramuka jelas saja sangat erat, terutama pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 menegaskan bahwa Pancasila sebagai asas gerakan pramuka dan menempatkan kegiatan pramuka sebagai pendidikan dan pelatihan, pengembangan serta pengabdian yang berorientasi pada pendidikan. Dalam latihan pramuka, nilai Pancasila tidak cukup dihafalkan, tapi nilai itu perlu diwujudkan dalam perilaku. Salah satunya yaitu menghormati perbedaan, bermusyawarah, menjaga persatuan, bertanggung jawab, menolong sesama, dan menjaga lingkungan. Kemudian untuk menuju semangat Sumpah Pemuda. Nah, kalau Sumpah Pemuda ini janji ya, Kak ya. Bunyi sumpah ya, janji. Sumpah sama janji apanya? Saudaranya ya. Saudaranya apa kembarannya ya? Ya Kak ya, coba Kak Kevin.
0: Masih saudara kayaknya.
3: Masih saudara kan, sumpah. Jadi coba Kak Kevin, apa tuh bunyi Sumpah Pemuda kita ini?
5: Satu negara.
0: Sumpah Pemuda.
3: Yes.
0: Kami bangsa Indonesia. Putra. Baik, kami putra putri Indonesia
5: dengan ini
0: menyatakan
3: apakah?
0: Saya ulangi, yes. Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia, yes, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu Kak Yuli.
3: Iya, itu janji kita.
0: Agak
3: itu
0: nervous ya tadi di awal.
3: Sumpah kita ya. Jadi kalau janji itu harus ditepatin kan?
0: Betul.
3: Iya, kalau tidak ditepatin namanya ingkar janji.
0: Ingkar janji. Nah,
3: kalau ingkar janji apa artinya apa tuh? Murtad bukan?
5: Ya harus
3: khianat, khianat ya. Ulang lagi Kak gitu ya. Ulang janji lagi Kak. Gitu. Jadi
0: maka ada acara ulang janji Kak.
3: Iya. Kak Kevin ikut ya kemarin.
0: Ikut kemarin Kak.
3: Ya Allah masalah. Jadi dalam kehidupan pramuka semangat semangat-semangat seperti itulah yang menjadikan dasar kita menjadi suka dan rela tadi.
0: Betul.
3: Ada bulan ini kesaktian Pancasila. Kenapa pramuka juga harus sakti itu juga?
0: Kenapa Kak kita iya. harus sakti Kak sebagai anggota pramuka?
3: Kalau enggak sakti bagaimana kita bisa merangkul adik-adik kita?
0: Betul.
3: Karena zaman sekarang enggak bisa pakai ancaman. Eh kamu masuk pramuka ya, kalau gak masuk nanti saya ini. Gak seperti itu, tapi bagaimana mereka, adik-adik kita, peserta didik kita itu melihat kita itu friendly gitu ya. Karena mereka suka dirangkul, di ayo gitu kan ya. Kalau dimarahin, kabur.
0: Apalagi genji-genji sekarang ini Kak.
3: Namun tidak terlepas dari itu semua, bina kedisiplinan juga harus. Tetap. Salah satu cara bina kedisiplinan di Gus Depan yaitu melakukan upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan.
0: Betul.
3: Karena itu kita walaupun cuma 10 menit kita benar-benar hikmat hormat pada bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sikap sempurna. Itu kalau dilakukan 10 menit tetapi konsisten setiap latihan kita lakukan, anak-anak didik kita akan menjadi insan yang disiplin.
0: Itu juga secara tidak langsung menanamkan jiwa nasionalisme ya Kak ya.
3: Jelas.
0: Pada anggota pramuka.
3: Iya, sesuai dengan kesaktian Pancasila tadi dan sumpah kita. Sumpah pemuda Indonesia tadi. Dan bapak kita, bapak kepanduan kita, Bapak Baden Powell juga di dalam mengarang buku. Apakah buku Baden Powell Scouting Boy?
0: Scouting for Boys.
3: Iya, Scouting for Boy itu awalnya beliau itu menulis buku itu tuh karena strategi perang yang gagal ya Kak ya. Tapi ternyata yang membeli atau yang tertarik itu malah para pelajar-pelajar. Nah, mereka menggunakan buku Scouting for Boy itu dipelajari sehingga mereka menciptakan suatu permainan yang menarik, menantang di situ. Nah, jadi intinya kreativitas yang harus kita tinggikan supaya yang saat ini pramuka tidak wajib untuk peserta didik tapi wajib ada di Gugus Depan itu menjadikan apa ya untuk tantangan kita.
0: Betul, Kak.
3: Supaya biasanya kan anak-anak kalau ditantang suka ya. Benar gak Putri? Ditantang. Kamu satu minggu selesai nih latihan pensi. Bisa gak?
2: Bisa.
3: Nah harus ditantang seperti itu. Supaya apa? Kalau kita gak tantang sulit sekali. Dan untuk kakak-kakakku yang di rumah, tentu saja kita harus mengintegrasikan kepada SKU dan SKK.
0: SKK-nya.
3: Karena itu bentuk apresiasi untuk adik-adik kita. Perjuangan mereka itu untuk menyelesaikan SKU harus kita lantik. Jangan kita biarkan begitu saja. Kemudian
0: jangan digantung di ambang ya, Kak.
3: Enggak enak digantung. Kalau baju enak digantung ya, Kak. Kering. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyiapkan TKK-nya serta TKU-nya. Karena itu adalah

0: Itu dulu Kak Gandhi.
1: Yeah. Oke, okay, terima kasih Kak Yuli. Mudah-mudahan ini cuma akan menggugah kesemangatan kita semuanya dalam mendidik putra-putra bangsa kita. Baik, Kak Gandhi sampaikan juga ucapan terima kasih dan juga selamat untuk Angkatan Udara yang telah membina gerakan pramuka di bidang Saka Dirgantara, kemudian Saka Bahari di bidang kelautan, dan juga Saka Wirakartika ini pada bidang ketahanan nasional. Untuk itu Kakak ucapkan selamat hari ulang tahunnya yang ke-81. Kami gerakan pramuka tetap akan menyatu dari semua saka yang ada di gerakan pramuka. Baiklah, adik-adikku, Kakak pembina atau pramuka, sebelum kita akhiri jumpa kita di sore hari ini, mungkin Kak Kelvin akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema kita. Silakan Kak Kelvin.
2: Terima kasih Kak Gandhi. Dari beberapa hal yang saya tangkap di sini dari Kak Darta, Kak Yuli, sebenarnya di pramuka ini sungguh sederhana sekali. Pada intinya dari tema yang kita angkat hari ini adalah bagaimana karakter itu terbentuk dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, integrasinya di dalam Pancasila, sila ketuhanan pertama ke satu, ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengintegrasiannya sungguh sederhana. Hanya berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan latihan. Terus yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk integrasinya bagaimana? Melakukan kegiatan pertolongan pertama, gawat darurat, dan bakti sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengikuti kegiatan perkemahan, baris berbaris, melatih kekompakan tim, dan menggunakan atribut yang sesuai gitu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara penerapannya adalah menerapkan sistem musyawarah pada adik-adik kita di Gugus Depan, mulai dari pemilihan pratama dan pengurusnya, serta musyawarah ambalan, muspanitra, dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penerapannya adalah berbagi tugas secara adil dalam kerja bakti atau penyiapan perlengkapan kemah, serta bersikap disiplin, adil, dan tidak membeda-bedakan status sosial. Selanjutnya, kakak-kakak, sedangkan dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, menghayati Dwi Dharma, Trisatya, dan Dasa Dharma. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini banyak sekali adik-adik kita yang banyak sekali bahasa-bahasa gaul gitu. Nah, tapi tidak ditempatkan pada tempatnya seperti itu. Misal ketika sedang musyawarah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Selanjutnya juga kegiatan kebersamaan, gotong royong, kerja bakti, bakti sosial, perkemahan bakti. Dan yang terakhir adalah upacara dan refleksi Hari Sumpah Pemuda dan Hari Kesaktian Pancasila. Demikian Kak Gandhi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
0: Salam.
3: Salam.
1: Oke, okay, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, tinggal beberapa saat lagi Gema Pramuka akan tuntas di sore hari ini. Dan mungkin Kak Data silakan 2 menit saja Kak, silakan Kak.
0: Closing.
4: Terima kasih Kak Gandhi. Kakak sekalian, jadi pada intinya kita menyelenggara kepembinaan di pangkalan, di gugus depan itu wajib harus selaku kita warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 ya kayak ya, tahun 2010
0: ya, 12.
4: Kita wajib melaksanakan undang-undang itu karena kita WNI. Kalau kita warga negara asing tidak wajib.
2: Betul,
4: jadi
2: Kak,
4: karena kita WNI wajib. Nah, di antara undang-undang itu yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 itu yaitu tentang melaksanakan pendidikan kepramukaan. Kalau seandainya kakak-kakak masih ada yang kurang jelas atau masih ragu-ragu, tanyakan kepada Gema Pramuka. Kami siap memberikan tuntunan. Kami siap memberikan jawaban sebisa-bisa kami, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Jukran dari Kuartin Nasional. Enggak keluar dari selan, tetap di dalam koridor itu. Jadi kalau seandainya kita tidak melaksanakan kepemimpinan, berdosalah kita. Karena di dalam agama Islam juga, bagi yang beragama Islam itu mengenal

0: tabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalau kita bisa atau ada lomba lari, berarti kita bisa lari. Kalau kita ada lomba renang, berarti kita bisa renang. Nah, kalau lomba berbuat kebaikan, berarti kita bisa berbuat kebaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada kakak pembina yang telah memberikan pendidikan kepramukaan kepada serta didik kita. Salam.
1: Oke, ada deku kakak pembina atau pramuka sudah di ujung acara di sore hari ini tentang kemah pramuka. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dua minggu yang akan datang. Selamat sore, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Salam pramuka, salam karakter bangsa.
2: Salam.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Ardi Husain yang menemani Anda di Lampung sore ini. Dan tentunya sore hari ini Ardi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam musik dan informasi. Di antaranya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memusnahkan sejumlah barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Barang yang dimusnahkan berupa produk hewan, hasil perikanan, buah, sayuran, hingga berbagai jenis benih asal Malaysia. Barang-barang tersebut sebelumnya ditahan petugas Satuan Pelayanan Karantina Bandara Internasional Raden Intan II karena tidak memenuhi persyaratan karantina. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari tindakan karantina untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan barang bawaan dalam jumlah kecil tetap memiliki potensi risiko terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan. Risiko tersebut juga tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan secara kasat mata. Pendengar, jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan terus dihadirkan untuk Anda masih di Lampung sore ini.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pringsewu menyiapkan model baru pengelolaan pertanian dengan mengonsolidasikan lahan, produksi hingga pemasaran dalam satu sistem berbasis koperasi. Dalam 3-5 tahun ke depan, kawasan pertanian yang dikelola secara terintegrasi itu ditargetkan mencapai 3.000 hektar. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan, konsep tersebut bukan berarti menggabungkan kepemilikan sawah milik para petani. Lahan tetap menjadi hak masing-masing petani, sementara yang dikonsolidasikan adalah cara pengelolaannya. Menurut Rianto, model tersebut diperlukan karena pertanian di Pringsewu masih menghadapi sejumlah persoalan. Lahan pertanian yang relatif kecil dan tersebar membuat pengelolaan usaha tani belum efisien. Kondisi itu diperparah dengan penggunaan alat mesin pertanian yang belum terintegrasi serta tingginya biaya input dan tenaga kerja.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
3: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Perilaku pengendara

90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Husen di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Masih berkumpul bersama keluarga tersayang, tercinta? Menghabiskan waktu berlibur pastinya akhir pekan ini bersama keluarga. Mungkin ada yang akhir pekannya tetap bekerja, namun memang menyempatkan waktu bersama keluarga ya. Semangat untuk kalian semua yang bekerja juga. Dan sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dari Kabupaten Tanggamus. Sebanyak 439 jiwa disebut berpotensi terhindar dari penyalahgunaan narkotika setelah Polres Tanggamus mengungkap 25 kasus selama operasi Anti Krakatau 2026. Dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari, dari 14 hingga 27 September 2026, polisi mengamankan 27 tersangka serta menyita 75,2 gram sabu dan belasan butir ekstasi. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujat Miko mengatakan 27 tersangka yang diamankan terdiri dari 25 laki-laki dan 2 perempuan. Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Tanggamus, dengan Kecamatan Kota Agung menjadi wilayah dengan penangkapan terbanyak, yakni 9 kasus. Dari hasil operasi tersebut, polisi menyita sabu seberat 75,2 gram, ekstasi sebanyak 15¾ butir, ditambah 0,21 gram, dan 2 unit sepeda motor, serta uang tunai Rp2.596.000.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih.
4: Enggak tuh, kayaknya gak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
6: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Selamat mendengarkan.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung sore ini. Dan beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Dan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri yang membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
2: udah lagi, kelihatan.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hey, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kalau

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program

0: tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan

0: pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
2: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
0: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
0: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: ke Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Memang mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, kalau sampai 20.000 saya nggak butuh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati pak, dan atau saya ini dodolan di ikut jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Padahal apa deh.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok keguyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek, aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa engkau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: pulang, nak. Bukan harusnya kamu ada di asrama.
1: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana, Bu?
0: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
1: Ibu, ibu jangan nangis. Mulan ada di sini kok. Mulan janji bakal jagain ibu.
0: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya, Mbak. Jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok, Mbak.
1: Waduh, besok banget ya, Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah, Mbak. Saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah. Saya akan usahakan ya, Bu, ya.
0: Nah, terima kasih ya, Mbak Mira ya.

0: Sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh, gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu?
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?
2: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Eh, saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
1: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar untuk Anda di malam hari ini? Obriano kembali menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi hari ini untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 4 Oktober 2026. Oke. Informasi juga sudah disiapkan pendengar untuk menemani aktivitas malam hari Anda di hari ini. Ya, luar biasa sekali hari ini. Tadi sempat hujan ya. Tadi sore untuk daerah Pahoman, Antasari juga, terus akhirnya di beberapa tempat hujan, tapi di tempat saya gak kebagian. Jadi mungkin hari ini tuh hujannya hanya di beberapa titik aja gitu ya. Dan ini semoga cepat merata ya kayaknya, karena kita semua sudah perlu dan sepertinya sudah memang membutuhkan hujan sekali ya. Jadi semoga berangsur-angsur, karena sudah mulai masuk akhir tahun ya. Biasanya kalau udah mulai-mulai masuk akhir tahun itu kita akan segera ketemu musim hujan itu di bulan November atau Desember. Tapi juga beberapa laporan juga ya, ini musim kemarau juga akan berlangsung sampai bulan November gitu. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa, mungkin sampai Desember, mungkin kita gak tahu ya. Oke, kalau gitu pendengar ya, malam hari ini seperti biasa, ini pokoknya banyak banget info-info yang sudah Obi rangkum, bakalan Obi bagi buat Anda semua di luaran sana ya, yang mungkin hari ini tuh kayaknya di rumah aja. Biasa kalau udah hari Minggu, kalau dari pagi tuh olahraga mungkin ya, yang olahraga. Terus siangnya tuh biasanya menghabiskan waktu untuk datang ke pernikahan kalau misalnya ada undangan biasa. Nah, habis itu nanti baru sore ke malam itu di rumah aja tuh biasanya menghabiskan waktu untuk istirahat sebelum besok akan kembali beraktivitas seperti biasa. Oke. Ya sudah, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Berdasarkan sebuah survei terhadap 1000 Gen Z yang dilakukan oleh National Express bekerjasama dengan pakar komunikasi Amira Mansur, ini mengungkapkan hampir 90 dari 10 Gen Z sekarang itu berkomunikasi dengan cara mengirim meme. Jadi anak-anak Gen Z ini itu dia mengirimkan sampai 572 meme dan menerima 661 meme. Ya, dan itu setiap tahun ya, untuk menjaga pertemanan tetap erat. Jadi sekitar 75% responden itu mengatakan bentuk obrolan online itu ya mencakup video lucu, GIF, sampai gambar-gambar yang konyol yang sesuai dengan candaan mereka gitu ya. Jadi alasannya kenapa tuh? Karena sebagian besar meme itu kan mengundang tawa kata mereka. 58% mudah dipahami itu 44% sampai memanfaatkan selera humor spesifik yang ternyata bisa membantu menjalin ikatan kuat dengan teman itu sekitar 40%. Gitu. Dan hasil survei ini juga menunjukkan ya gaya komunikasi anak-anak sekarang itu mengalami perubahan selama bertahun-tahun, dan memang hal ini yang paling terlihat itu adalah pada generasi Z yang notabene memang tumbuh besar di era digital sekarang. Oke. Okay? Dan juga Mansur ini ya mengungkapkan ada humor spesifik yang terkadang hanya dipahami di antara teman-teman, dan meme itu bisa jadi bahasa tersendiri untuk mengekspresikan emosi atau pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol sama anak Gen Z ya, kita harus tahu ya memang update apa lagi yang sedang happening itu kita memang harus tahu. Kalau misalnya di sosmed tuh ada yang ngirim api tuh, itu juga tuh menjaga pertemanan tuh. Serius dah, saya kalau misalnya jaga api tetap apa namanya? Tetap menyala gitu kan. Apa gitu maksudnya, kok jaga api tetap menyala? Tapi ternyata maksudnya mereka itu jaga api tetap menyala adalah di aplikasi TikTok itu ya. Jadi di daya aplikasi TikTok itu kan bisa mengirimkan api tetap menyala, itu ada kayak sejenis apa ya, ya pokoknya ini deh ada salah satu fiturnya gitu kan. Itu bisa sampai 500 hari loh, 500 hari bisa lebih dari 500. Waktu itu saya sempat lihat ada sampai 3000 hari. Kayak ya nggak ngapa-ngapain apa buka aplikasi doang, aduh ya. Ya udah kalau gitu mendengar ya sudah, kalau nanti saya akan kembali lagi pasti dong disampaikan di segmen request ya nanti di jam 9. Oke, jadi kalau misalnya hari Minggu kan akhir pekan ya, jadi boleh lagu mancanegara. Jadi silakan kalau misalnya mau denger lagu-lagu mancanegara nanti boleh request, boleh telepon ya di 269720 atau via WhatsApp juga monggo di 0811 7207909. Oke, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita ada di segmen Ruang Rindu ya. Sebentar. Oke. Ya, baik. Ya, silakan kalau misalnya Anda mau telepon di 269720 atau via WhatsApp juga silakan di 0811-7207-909 ya. Malam hari ini silakan request lagu Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda, oke? Kalau gitu seperti biasa ya. Kalau gitu langsung saja kita ke WhatsApp, oke? Dari mana nih? Nah, ini dia. Dari 0852-6624. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Obi. Selamat malam. Mau request lagunya Yofi yang barengan sama Tulus katanya. Adorayu. Oke, itu juga sama Glenn Fredly ya. Terus dari mana lagi nih? Sebentar ya. Dari 0895-3937. Mau dengerin lagunya Britney dong kata dia. Yang mana aja? Oke, tapi yang lawas-lawas boleh. Siap. Terus dari 0896-9033. Assalamualaikum Bang Obi. Waalaikumsalam. Mau denger lagunya Raisa Bang, judulnya Jatuh Hati. Oke. Salamnya buat Bang Obi aja. Terima kasih, sama-sama. Kemudian dari 0821-8340. Ini dia mau denger lagunya Jennifer Page, judulnya Crush. Nah, ini saya agak-agak kurang tahu nih ya, coba saya cari nanti lagunya ya. Dari 0812-9980 ya, mau dengerin lagunya Hi-Fi dong yang sama-sama tahu kata dia. Oke, boleh, sama-sama tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 0813-7905, mau dengerin lagunya Sean Villan bang, judulnya Beautiful in White. Wih, di keren. Siap, nanti saya putar semuanya ya. Yaudah, kalau gitu mendengar ya, itu dia tadi sudah beberapa yang request via WhatsApp. Dan kalau misalnya Anda mau telepon RRI Pro 1 khususnya ya, itu boleh banget, silakan di 269720 atau telepon lagi via WhatsApp juga boleh di 0811-7207-7020. Salah ya, 0811-7207-909. Oke, kalau gitu Obi tunggu ya requestannya sampai jam 11 malam ya, jadi masih lama lah ya. Pokoknya yang udah pada tidur tapi selamat istirahat ya, selamat beristirahat karena besok bakalan beraktivitas yang mungkin saja akan sangat amat banyak sekali yang dikerjakan. Oke, kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Misteri capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Boleh. Emang Marta mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Wah, oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ratu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Okay, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi Senin 5 Oktober 2026 mengangkat tema tentang siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Dan pendengar, narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan Anda, yaitu ada Ustadz Haji Yulianto SEMPDI dari IKDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Start temanya nih ini ya, panjang nih. Siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Qur'an ya? Surat lebih ke surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 berarti kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto SEMPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Ardi, dan terima kasih para pendengar RRI Mutiara Pagi di mana pun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafna baina qulubina fa asbahna bil mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul adzim amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aflahal mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Walladziina man lakum mu'ridun walladziina hum lizzakati fa'ilun walladziina hum li furujihim hafidun illa 'ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa ara adzalika fa ulaika humul 'adun walladziina hum li amanatihim mu'tim ra'un walladziina hum 'ala shalawatihim hafidun. Kula ikahumul warisun alladzina yarisuna al-firdausahum fiha khalidun. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah menggambarkan agak cukup banyak ya, panjang, kaitan dengan orang-orang yang beruntung ya. Bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan ya, yang Allah menggambarkannya minimal-minimalnya ada 11 ciri yang digambarkan oleh surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Para pendengar yang berada, betapa pentingnya kita ini memiliki sebuah cita-cita yang mulia yang namanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, orang yang berjaya. Ya. Dan ternyata apa yang digambarkan oleh Allah SWT tidak sebagaimana yang dipahami oleh umumnya manusia kita ini. Orang-orang yang beruntung ini kan orang-orang yang kalau misalnya umumnya ya memahaminya, kalau dia punya yang namanya harta yang banyak, punya kendaraan yang keren gitu ya, punya rumah yang besar ya, punya adalah keterkenalan karena dia punya jabatan dan seterusnya itu. Nah ternyata Allah SWT tidak menggambarkan itu. Bukan berarti kita ini dilarang untuk punya jabatan, dilarang untuk punya harta, dilarang untuk punya yang lain-lain itu. Tetapi itu harus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung. Memang kita ini diajarkan oleh Allah SWT, Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun dalam surat yang lain juga Allah menjelaskan bahwa kita diharapkan untuk senantiasa mencari kampung akhirat yang utamanya itu. Bagaimana kita mencari kampung akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Untuk di dunia ini adalah tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, itu nanti sesungguhnya ada kehidupan yang jauh lebih nikmat lagi yakni di akhirat nanti. Gitu ya. Kehidupan kita setelah di dunia ini ada kehidupan di akhirat, walaupun prosesnya itu ada panjang karena ada yang namanya yang disebut dengan alam penantian, yang disebut dengan alam barzah. Para pendengar yang berada, itu ternyata orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia itu kalau dia senantiasa memiliki yang namanya keimanan, ya. Keimanan, keyakinan yang benar. Tentu keimanan di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, yakinan kita kepada Allah SWT, ini tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ternyata tidak cukup dengan keimanan, ini yang diwujudkan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, yang utama sholat kita, ini adalah bagaimana mengajak kita menuju kepada sholat yang khusyuk. Orang-orang yang beruntung itu orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tidak cukup hanya khusyuk sholat, tapi juga senantiasa diiringi dengan yang namanya orang-orang yang memelihara, orang-orang yang menjauhkan, meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jadi ini kita cukup banyak sebenarnya hal-hal yang tidak berguna itu ya. Kemudian ternyata juga harus berhubungan dengan harta yang kita dapatkan. Waladzina hum li zakati fa'ilun. Khusyuk sholat tapi juga meninggalkan hal-hal yang sia-sia, tapi juga senantiasa melaksanakan zakat, membayar zakat. Artinya kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk harus bagaimana juga menunaikan zakat. Upayakan kalau bisa tidak hanya zakat fitrah ya, kalau bisa zakat mal maksudnya di sini. Dan senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan para budak-budaknya ya, membantu pembantunya. Dan senantiasa dia menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya, dan senantiasa menjaga sholatnya, bukan hanya khusus sholat tapi juga menjaga sholatnya lengkap ya. Dan itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka senantiasa ada di dalamnya yang kekal di dalamnya. Dan inilah gambaran bagaimana orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Saya kira demikian sebagai pengantar kita. Mudah-mudahan nanti bisa akan dikembangkan lagi dengan proses bertanya jawab yang akan Bapak-Bapak berikan, baik melalui WhatsApp maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Waikanan.
0: Baik.
2: Pun.
0: Ya pun, Pak Munir. Pun. Ya. Sehat Pak Munir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Munir. Pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Munir.
2: Terima kasih. Jadi Pak Ustaz, saat ini kita akan bicara orang yang mendapat keuntungan. Jadi bagi umat ataupun bagi kita yang sudah meninggal dunia, ketika kita dikubur di alam barzah, baru 4 langkah ataupun 5 langkah kami di kita, madat kuburan kita, itu sudah datang malaikat 2, yang satu buta, yang satu tuli. Ya. Jadi ini kita fokus dulu Pak Ustadz bagi orang yang mendapatkan keuntungan. Jadi ketika kedua malaikat itu datang, hai pulan, ikmalu mahasa rojul, siapa ini penglihatan kamu? Ini orang laki-laki. Nah, sehubungan apa itu beliau yang dikubur ini orangnya beruntung dan beriman, dia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya benar, itu tidak ada Tuhan selain Allah, bahwanya itu gambar-gambarnya Rasulullah, kata si orang yang di dalam kuburan, di alam barza itu. Jadi sehubungan dia itu mendapat keuntungan, apa itu malaikat itu berkata, enam solehat, tidurlah kamu sebagai pada tidur yang nyenyak sebagaimana tidurnya orang pengantin baru. Nah jadi saja Pak Ustaz, kita minta pejabat raja semoga kita dalam keuntungan di dalam berusahakan ibadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir diwakilkan nanti.
0: Ya pun, terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
1: Ya. Ini lebih jauh lagi Pak Munir ya. Tapi ini sebenarnya yang saya ajak ini para pendengar adalah bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang beruntung ya. Siapa itu orang-orang yang punya keimanan yang kokoh? Nah, keimanan yang kokoh itu seperti apa? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya? Ini kan saya kira tidak cukup hanya dengan kita melaksanakan sholat semata. Tapi diupayakan kalau bisa bagaimana sebelum waktu azan sudah menyiapkan diri, sudah bersuci, berpakaian yang baik, dan seterusnya. Syukur-syukur kita menjadi menunggu waktu sholat. Syukur-syukur kita juga menjadi mengumandangkan azannya, gitu ya. Kemudian dia senantiasa berusaha untuk awal waktu, berusaha juga berjamaah. Gitu. Karena gimana pun juga contohnya Rasulullah SAW, sholat itu adalah bagaimana dilakukan secara berjamaah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, gimana pun juga kita juga mendapatkan nilai yang lebih kalau kita berjamaah. Kemudian ternyata tidak cukup hanya sholat khusyuk saja. Ternyata orang-orang yang beruntung itu juga orang-orang yang banyak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, gitu ya. Ya boleh sih secara hidup dunia ini bersenang-senang, tetapi kan tidak cukup hanya senang-senang semata. Kita mungkin akan bertanya, kalau kita ini duduk-duduk, nongkrong-nongkrong gitu, apa yang kita kerjakan di sana? Alangkah banyak nanti waktu yang terbuang, alangkah banyak waktu yang tidak berguna, harusnya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Akhirnya kita berjam-jam nongkrong misalnya di warung kopi sampai 3 jam, 4 jam, Masya Allah. Nah, ini tahu-tahu waktu habis gitu saja. Nah, oleh karena itu, ini bagaimana menjadi orang-orang yang khusyuk sholatnya dan manfaatnya ya besar dalam kehidupan, bukan hanya sekedar dirinya tapi juga menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Anil lagwi muhridun. Nah, karena orang-orang yang beriman, orang-orang beruntung adalah orang-orang yang juga menunaikan zakat, maka orang-orang yang khusyuk sholatnya ini juga adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dia betul-betul berkarya, beramal dan dia mendapatkan hartanya. Dan ketika dia mendapatkan harta itu, tidak lupa untuk senantiasa berzakat. Akhirnya sementara itu dulu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk Anda yang kembali ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Kita akan kembali ke WhatsApp kalau begitu sekarang ya. Assalamualaikum. Ini ada sebuah ini ya. Potongan ayat. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, sesungguhnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Sudarman, Kota Gajah.
1: Itu bunyi ayatnya, in ahsantum ahsantum anfusikum Baik asatun falaha kan gitu ya. Jadi kalau kalian berbuat baik, itu ya sebenarnya akhirnya untuk berbuat kita sendiri, untuk kita juga gitu. Kalau berbuat yang jelek ya itu kembali kepada kita juga. Artinya itu ada pada diri kita ya. Apakah kita pengen mau jadi orang yang baik atau yang buruk itu tergantung kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang buntung. Itu mau kita, terbawa kita. Kalau kita senantiasa memang ingin berbuat kebaikan, ya itu kembali kepada kita. Itu dalam hukum alamnya begitu Pak Mas. Kalau kita ini melempar kebaikan, dia kembali ke kita. Itu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun itu untuk orang lain, itu juga akan kembali ke kita. Dan hadisnya begitu. Hadisnya juga begitu. Penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah saudara-saudara kalian gitu ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa memaklumkan orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya, selama saudara itu menolong hambanya. Jadi Allah itu senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya. Jadi kalau kita ingin pendapatan pertolongan dari Allah SWT, setiap kapanpun, itu adalah bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan dengan cara menolong saudara-saudara kita yang lain. Dalam arti yang lain adalah kita senantiasa berbuat kebaikan untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Toh juga itu nanti akan kembali ke kita, gitu. Itu akan kembali kita. Dan sebaliknya kalau kita ini melakukan keburukan, ya itu kan akan kembali ke kita juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka penting buat kita memahami bagaimana untuk yang namanya kebaikan dan keburukan ini, karena itu hakikatnya ada pada diri kita, kembali kepada kita. Saya kira demikian, Mas.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini ya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Temanya hari ini, siapakah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran? Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Baik, Ustadz, ini tentang orang-orang yang beruntung yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kita juga ingin bertanya nih Ustadz, bagaimana kita bisa melalui ataupun menempuh jalur agar kita bisa menjadi orang-orang yang ada dalam kriteria orang-orang yang beruntung ini di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11.
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi meskipun di situ dijelaskan caranya ya, tetapi kan yang disebutkan oleh Allah itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya beruntung itu kan ada namanya aflahal mu'minun, ya, faizun, ada lagi gholibun. Nah, itu maknanya menang semua ya. Tetapi kalau di sini kaitannya dengan aflahal, itulah cirinya dengan orang-orang yang khusyuk sholatnya, gitu ya. Orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan sia-sia dan bisa menunaikan zakat, bayar zakat maksudnya. Berarti orang-orang yang khusyuk sholatnya ini kan dia juga harus berkarya ya. Harus berkarya, punya kerjaan, punya penghasilan, dan penghasilannya ketika sudah sampai kepada nisabnya dia harus dizakati. Sampai kepada amanah-amanah yang Allah berikan kepadanya ditepati, ditunaikan amanah-amanah tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya kalau kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, Mas ya, itu termasuk ada yang namanya Alladzina amanu, ya. Itu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah atau mudharijatan billah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang juga punya keimanan dan dia bersungguh-sungguh berjihad di situ bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya. Nah, di situ artinya apa? Sungguh-sungguh melakukannya. Termasuk juga bagaimana untuk menjadi hamba-hambanya yang khusyuk dalam sholat ini kan perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan, enggak mudah ya. Artinya apalagi manusia ini senantiasa digoda setiap saat oleh yang namanya musuh-musuh kita yaitu setan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menggoda anak-anak cucu Adam, orang-orang yang beriman. Apalagi kita ini kan lingkungan kita ini kan ada yang sholat, ada yang enggak, dan macam-macam. Nah ini kan tarikan-tarikan dunia yang luar biasa. Untuk satu saja yang namanya sholat khusyuk ini saja sudah perlu perjuangan. Gitu. Maka kita tidak boleh untuk leha-leha, hanya santai-santai saja. Walaupun ada orang mengatakan hidup ini ya santai aja lah, santai gimana ya? Orang memang dunia ini Allah ciptakan bukan untuk leha-leha, bukan untuk santai-santai. Maka sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini serba dengan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ustadz, ada WhatsApp yang masuk tapi ini di luar tema, menanyakan tentang suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin ini seperti apa?
1: Ya. Oke, temanya ya nggak apa-apa lah. Artinya suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin ya?
0: Iya betul Ustaz.
1: Ya dia suami yang kurang bertanggung jawab lah. Karena memang yang namanya seorang suami yang sudah siap menikahi wanita, ingin mendapatkan kenikmatannya itu kan ada konsekuensinya. Apa itu kewajiban suami? 1, 2, 3, nah itu kan lahirnya apa termasuk memberikan yang namanya kehidupan sebagaimana kehidupan orang lain juga sama kehidupan dunia ini lahir batin nafkah lahir batin itu kan juga pikirannya sudah bagaimana nafkah lahir tapi batinnya juga iya saya kira berdosa lah kalau sampai seorang suami tidak menunaikan dengan baik ya berdosa gitu. Saya kira itu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di kesempatan hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Sebelum kita kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini pastinya ya. Sekali lagi, jika memang masih ada, kami berikan kesempatan untuk Anda menelpon line telepon kami di 0721269720. Atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Ini ada yang bertanya di WhatsApp ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, kalau kirim Al-Fatihah bahasa pengantarnya memakai bahasa Indonesia sampai atau tidak buat orang yang meninggalnya?
1: Ya insya Allah sampai lah. Itu kan ilhadra itu kan kepada hadrat itu orang yang akan kita kirim itu siapa gitu loh itu maksudnya ya kalau enggak kepada orang yang akan dikirim dengan bahasa Indonesia juga akan sampai meskipun ya kalau bisa ya bahasa Arabnya tapi kalau enggak bisa juga bahasa Indonesia Islam itu kan memberikan kemudahan-kemudahan ya jadi kalau dalam prinsip kita ini dalam dakwah nyasiru wala tu'asiru mudahkanlah jangan dipersulit ya basiru wala tunafiru gembirakanlah jangan dibuat susah gitu loh nah hidup kita ini kan seperti itu gimana orang-orang yang memang bisanya baru itu ya sudah gitu ya walaupun sebenarnya tugas kita ini dunia kan sebelum melakukan amal-amal kebaikan ini mestinya memang harus senantiasa menuntut ilmu, belajar. Itu kan tugas kita sebenarnya. Seharusnya memang diawali dengan menuntut ilmu. Dan orang tua ini mengajarkan gimana anak-anaknya ke depan untuk bagaimana senantiasa memiliki menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri itu yang ngajarkannya adalah bagaimana supaya ilmunya itu bertambah, Mas. Ya, bukan hartanya bertambah, bukan, berarti ilmu yang bertambah. Kalau ilmunya bertambah, insya Allah juga yang namanya urusan harta, urusan yang lain-lain juga akan mengikut gitu ya. Rabbi zidni ilma, itu ya Allah tambahlah kepada kami ilmu. Karena ilmu ini kan sebagai pembuka segala halnya gitu ya. Semuanya pakai ilmu, dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, dunia akhirat pakai ilmu, dan semuanya pakai ilmu. Saya kira ini, Mas.
0: Iya, baik. Selanjutnya line telepon 0721269720. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan hamba Allah di Waikanan.
0: Hamba Allah di Waikanan, silakan pertanyaan ya. Kepada Ustaz.
3: Saya mau tanyakan begini, Mas Ardi, Mas apa ini?
0: Ardi.
3: Iya, Mas Ardi, Mas Ardi. Selamat pagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mau tanyakan ini kan usia saya sudah 71. Jadi saya ini kena kecelakaan, kakinya patah. Jadi saya ini sholatnya bagaimana, Pak Ustaz? Kalau ambil air wudhu ya sambil duduk, air disiapin. Terus saya ini kalau basuh itu cuma satu kali itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Dan istrinya bagaimana? Ingin paparannya Pak Ustaz, penjelasannya Pak Ustaz, saya mau memantapkan hati saya ini sah apa enggak sholat saya gitu. Saya kira itu aja Pak Ustaz yang ditanyakan.
1: Baik. Ya,
3: terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hamba Allah di Waikanan ya. Silakan Ustaz.
1: Iya Pak, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, pulih kembali sehingga pada akhirnya nanti bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna sebagaimana biasa. Maka dengan contoh Bapak tadi itu gambarannya adalah betapa pentingnya yang namanya kita ini mensyukuri akan nikmat Allah berupa nikmat sehat ini dengan senantiasa syukurnya adalah bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Ada orang-orang sudah seperti itu saja ingin bagaimana ibadahnya juga baik, dan sementara yang masih normal ini kadang-kala lupa kalau bahwa ada saatnya orang itu tidak bisa normal sebagaimana biasa. Nah, oleh karena itu, yang pertama Bapak, itu kalau bisa diupayakan, karena memang semuanya sudah disediakan ya sudah. Itu sebenarnya kan kesempurnaannya maksudnya itu kan 3 kali sebenarnya. Kalau untuk bisanya sekali atau 2 kali juga enggak apa-apa Pak, sah itu. Situasi kondisi kan berbeda. Kan pakai itu Pak, yang namanya pakai air ya. Kalau pun toh enggak bisa untuk pakai air pun juga masih bisa dengan yang namanya tayamum kan. Itu yang kedua kaitan bagaimana karena memang situasi kondisi, maka Bapak kan kalau buang air dan seterusnya, nah itu kan di situ kan ada Pak ya. Sekarang ini kan sudah modelnya canggih ya. Ada yang namanya pempes, ada apa, dan memang itu harus ada yang membantu Bapak kalau situasi kondisi seperti itu. Gak bisa sendirian gitu ya. Nah, oleh karena itu karena juga air pun juga harus diambilkan, bantu orang lain, maka memang Bapak mau gak mau harus ada yang bantu. Kalau memang Bapak sudah tidak punya istri atau apa ya, memang harus bayar orang untuk itu. Ya mungkin disinilah sum-suman barangkali ya dengan keluarga, dengan anak-anak dan seterusnya itu Pak. Itu saya kira Pak, insya Allah sah. Bapak kalau contoh memang juga sekali juga sah coba. Kan syarat-syaratnya itu kan bagaimana senantiasa berwudu ya, wudu baru untuk salat sahnya, untuk sholat kan. Kalau enggak wudu ya enggak sah Pak kan gitu.
0: Ya.
1: Nah, adapun dengan wudu dengan cara mungkin dengan sekali dua kali itu kesunatannya itu tiga kali. Nah, jangan sampai lebih, kalau berlebihan itu nanti malah boros ya. Saya kira demikian Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada telepon yang masuk, lain telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini?
0: Ya, ini penyiarnya Ardi. Ini Bapak siapa di mana?
4: Oh, saya dari jauh, Pak, dari Batu Raja.
0: Ah, Bapak siapa, Pak?
4: Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Kiwai?
4: Ya, Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Oke, Bapak Kiwai di Batu Raja. Sehat ya, Pak Kiwai?
4: Ya, saya ini pengetahnya.
0: Oke, silakan.
4: Pak penanya yang sakit tadi. Kalau gimana ya, ada saudara ya, dia ini kena kayak vertigo itu, Pak Tar ya. Jadi kalau dia sholat berdiri, langsung ruku itu waktu pulang balik lagi tegak itu pening kepala muter. Jadi dia sholatnya tutup Pak Ustaz. Nah, bagian kalau masa ngambil wudhu apa itu nggak masalah. Cuma dia muter, nggak bisa dia tegak. Dari ruku bang tegak itu dia muter, bisa roboh. Jadi dia sholatnya duduk. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz kira-kira? Apakah bagaimana? Sahkah apa tidak? Itu Pak ya. Akhirnya aja Pak Ustaz ya. Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Pak Kiwai.
4: Ya.
0: Siap.
4: Tapi saya ini terus ini, tapi kadang-kadang saya cuma ikutan, kadang-kadang gimana ya.
0: Iya, oke Bapak Kiwai.
4: Itu aja Bang Ardi ya.
0: Iya, makasih Bapak Kiwai.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
1: Masya Allah, Batu Raja. Nyambung juga ya.
0: Nyambung Ustaz.
1: Iya. Oke Bapak, jadi yang namanya sholat itu kan kalau kesempurnaannya seperti tadi yang sudah disampaikan, bagaimana berdiri, wudhunya juga lengkap, setelah itu juga berjamaah gitu ya. Tapi kalau situasi kondisinya berbeda ya, agama ini kan tidak memberatkan ya Bapak, agama ini justru meringankan gitu ya. Orang kita dalam kondisi sebagai musafir saja masih diberikan keringanan, sholatnya pun di jamaknya, bahkan diringkas gitu ya. Jadi di kosor, ya, jamak kosor gitu ya. Apalagi kalau situasi kondisinya sedang sakit. Mungkin itu yang vertigo itu Bapak, barangkali itu kan enggak setiap saat gitu ya. Kalau udah setiap saat saya kira itu perlu periksa lagi lah Pak, karena itu penting ya. Bagaimana supaya kalau bisa ya sholatnya ya berdiri. Kalau nggak bisa lagi ya sudah duduk Pak. Gitu. Kalau Bapak duduk berarti kan secara rukuknya juga kurang sempurna, sujudnya juga tidak bisa. Itu situasi kondisinya. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT bagi kita diberikan kesehatan, maka bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan sempurna sebagaimana biasa. Nah, insya Allah kalau orang-orang itu di masa sehatnya dahulu itu melaksanakan segala amal ibadahnya dengan sempurna, maka dalam situasi kondisi yang sekarang sudah tidak normal lagi, kalau dalam masa normalnya dulu itu senantiasa ibadahnya baik, maka insya Allah dalam kondisi seperti Bapak tadi yang disampaikan sudah tidak bisa lagi secara sempurna melaksanakan ibadahnya, maka dihitung oleh Allah SWT kesempurnaannya kan gitu.
0: Nah, itu. Yeah.
1: Itu saya kira Pak.
0: Iya baik, terima kasih Ustadz. Ustadz kita ke pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya Ustadz. Hamba Allah di Wai Kanan mau tanya Pak Ustadz, kalau orang betul-betul nggak ada apa-apa, apakah diharuskan bayar fitrah? Ya itu intinya, apakah tetap harus bayar fitrah atau tidak kalau orang nggak punya apa-apa Ustadz? Ini dari Hamba Allah di Wai Kanan tadi katanya.
1: Iya. Terima kasih. Kalau sekarang ini kayaknya agak sulit ya Mas Ardi ya. Orang itu nggak punya apa-apa itu kayaknya agak sulit ya. Ya. Kalau zakat fitrah itu ukurannya bukan apa-apa Pak. Kira-kira kalau besok hari Lebaran itu ada nggak yang akan dimakan itu? Ada makan bahan pangan nggak itu? Ukurannya besok hari Lebaran Idul Fitri itu Pak. Nah kalau misalnya hari besok itu nggak ada betul, ya bukan bayar zakat Pak, berarti malah dikasih zakat gitu ya. Tetapi kalau misalnya masih panjang gitu ya, kok sudah bayar, gimana? Itu namanya ditakjil ya, ya dibolehkan saja. Tapi kalau ukurannya misalkan dia betul-betul dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa, ya enggak ada zakat, enggak ada wajib lah. Tapi kalau kita ini sekarang sebagaimana yang zaman sekarang ini kayaknya agak sulit ya kalau sampai ngomong enggak ada apa-apa itu, saya kira itu. Karena itu sifatnya adalah fardu ain ya, setiap pribadi pribadinya ya kan ya.
0: Betul.
1: Kecuali kalau memang betul-betul memang tapi kan agak sulit ya. Saya mencari orang-orang yang amat sangat miskin banget itu kayaknya sulit ya. Fukara agak sulit ya. Bab rata-rata ya sudah ada, Pak. Ya. Bahkan dia bayar zakat, tapi untuk kita kembalikan lagi untuk kepada mereka lagi yang jauh lebih banyak. Kenapa? Dia antara sekian ini mereka termasuk yang lebih fukara gitu ya. Itu pun masih bayar dari zakat. Kalau saya ngajarkan bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus bayar. Perkara nanti setelah itu panitia mengembalikan lagi kepada bapak itu rezeki bapak, saya kira kan itu. Karena ini adalah fardu ain ya, yang namanya itu. Saya kira ini, Mas.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustaz dan silakan langsung pada penutup.
1: Iya, terima kasih para bapak, bu, pendengar dimanapun berada. Intinya bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa kokoh iman kita, jadi orang-orang yang kokoh, orang yang imannya itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana khusyuk dalam sholatnya. Dan sholatnya ini bisa khusyuk kalau kita senantiasa menjaga adab-adab dalam sholat. Sebelumnya bagaimana berwudu dan seterusnya, dan senantiasa meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan sholatnya khusyuk, meninggalkan perbuatan sia-sia, bisa melakukan yang namanya zakat dengan baik, insya Allah kita jadi orang-orang yang beruntung. Dan kita berharap agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung, itu menjadi doa-doa kita semuanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan para pendengar di mana berada bisa untuk dibuka kembali surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Syukur-syukur dipahami, syukur-syukur sudah dihafal, dan pada akhirnya itulah standarnya, ukurannya kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memahami agama Allah ini dengan baik, sehingga kita menjadi ada panduan dalam hidup kita ini, sehingga sebagai pegangan hidup kita agar kita tidak tersesat sehingga keblinger kepada jalan yang jelek, akan menjadi orang-orang yang merugi. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi mereka menyetujui di awal Januari 2027 itu status P3K penuh waktu itu akan diangkat menjadi PNS.
2: Tujuan kita adalah bahwa yang paling utama adalah pembekalan mental. Jadi kalau mentalnya kita kuatin, kita perbaikin, insya Allah minimal perilakunya akan berubah.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan topik berita. Komisi 10 DPR RI memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru akan beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai Januari 2027. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selanjutnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Johan Lius, mengatakan pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke kantor cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan BPJS Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, Johan Lius juga meninjau layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dia menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN berjalan dengan baik. Selain melihat pelayanan, pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan JKN di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal terkait program JKN di daerah.
4: Kami bersilaturahmi untuk membahas masalah jaminan kesehatan nasional di Provinsi Lampung. Sebagaimana kemarin diamanatkan oleh Bapak Gubernur kepada kami untuk salah satunya adalah tentang JKN Provinsi Lampung. Kami tadi berdiskusi dan berharap bahwa ada sinergi yang sangat baik dari pemerintah Provinsi Lampung dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung di dalam kita memberikan layanan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Lampung.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Herman Indratmo berharap koordinasi dan kolaborasi antara kedua pihak dapat semakin ditingkatkan untuk mendukung pembangunan kesehatan di Lampung melalui program JKN.
5: Tentunya harapannya seperti yang kita bahas tadi, bahwa ke depan kita akan bersinergi lebih baik lagi.

0: Pilihan tersebut tidak dilakukan secara otomatis, namun melalui uji kompetensi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Kita mendorong sesuai dengan asa kita janji Presiden Prabowo.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI asal Lampung Riko Menoza mengatakan peralihan status P3K guru menjadi PNS sudah disepakati dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen beberapa waktu lalu. Menurut Riko, dari hasil pembahasan itu, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji melalui APBN. Ia menjelaskan, kendati P3K guru akan beralih status menjadi PNS, namun peralihan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui uji kompetensi. Selain itu, Riko memastikan P3K paruh waktu juga akan beralih menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu terkait P3K non-guru, Riko menegaskan pemerintah masih berupaya menyiapkan anggaran agar dapat beralih status menjadi PNS.
1: Rapat kerja terakhir dengan Kementerian Pendidikan, baik Kemendikdasmen maupun Kemendikbudristek, kita mendorong sesuai dengan asa cita janji Presiden Prabowo, dan mereka sudah mengalokasikan anggaran, jadi mereka menyetujui di awal Januari 2027 itu status P3K penuh waktu itu akan diangkat menjadi PNS. Jangan salah loh, P3K itu juga sudah ASN. ASN itu tapi terbagi, ada yang PNS, ada yang P3K, tapi tentu melalui uji kompetensi. Mereka tetap di tes dulu lah. Kemudian kalau yang P3K paruh waktu itu otomatis akan ditingkatkan menjadi P3K penuh waktu. Tapi memang ini jadi pertanyaan kawan-kawan, bagaimana dengan tenaga pendidik? Tadi itu kan hanya untuk guru, seperti ya administrasi yang tidak mengajar lah. Itu juga mereka sedang usahakan supaya bisa segera menyesuaikan. Kenapa mereka mengusahakan? Karena kan terkait dengan masalah anggaran juga. Jadi saya kira anggaran yang sudah disiapkan lalu Kemendikbudristek itu sementara ini yang untuk guru untuk diangkat menjadi PNS. Dan juga kita mendesak itu mereka statusnya PNS pusat dibiayai melalui APBN, bukan melalui APBN.
2: Riko berharap mekanisme tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir mereka sebagai guru dan perlu ada kepastian terhadap hak serta status tenaga pendidik dalam proses transisi tersebut. Riko kembali menegaskan, Komisi 10 DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama terkait kepastian hukum, transparansi, mekanisme transisi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk di daerah tertinggal. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro memperkuat komitmen ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif secara berkelanjutan. Langkah strategis ini digulirkan guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kota Metro.
3: Hanya bisa dicocok tanam, saya menyambut baik, tidak ada salahnya kalau misalkan memang itu.
4: Pemerintah Kota Metro terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan modernisasi alat pertanian atau asintan. Pemerintah Kota Metro menargetkan peningkatan produksi padi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan pangan, tapi juga sebagai pilar ketahanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para petani.
3: Idealnya juga misalkan jauh dari tempat-tempat yang strategis bisa dimanfaatkannya, hanya bisa dicocok tanam. Saya menyambut baik, tidak ada salahnya kalau misalkan memang itu akan digunakan atau disewa oleh KTNA atau kelompok tani yang lainnya. Nanti bisa kita sampaikan. Oh, paling tidak saya mau melihat tentang aset yang ada di Kota Metro. Saya sudah memiliki keinginan untuk melihat beberapa aset yang ada di Kota Metro, termasuk lahan-lahan yang masih tidur yang bisa dimanfaatkan agar supaya tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan. Nah itu.
4: Dirinya menambahkan, meskipun Metro merupakan wilayah perkotaan, potensi lahan sawah seluas 2.588 hektar harus dijaga secara optimal. Dirinya berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan stakeholder terkait dapat menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Pemerintah Kota Metro telah menyalurkan bantuan berupa traktor roda pada kelompok tani yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah modernisasi diambil untuk mempercepat proses pengolahan lahan, mengantisipasi tantangan perubahan iklim, serta ancaman kekeringan yang diprediksi terjadi pada tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung memperkuat pembinaan warga binaan melalui kegiatan keagamaan dan pelatihan kemandirian untuk membangun karakter sekaligus membekali keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. berikut.

0: laporan selengkapnya.
1: Jadi kita setiap hari Senin sampai Sabtu itu ada kegiatan krokani. Berarti yang diikutin oleh semua warga.
2: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung rutin menggelar pembinaan rohani bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat mental, membentuk akhlak, serta mengubah pola pikir selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung, Ami Diah Ambarwati, mengatakan kegiatan pembinaan rohani dilaksanakan secara rutin setiap Senin hingga Sabtu dan diikuti warga binaan dari berbagai agama. Menurut Ami, salah satu perkembangan yang terlihat dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya pemahaman warga binaan mengenai adab, etika, dan akhlak. Selain pembentukan karakter, pembinaan keagamaan juga memberikan dampak pada kemampuan dasar keagamaan warga binaan, salah satunya melalui pemberantasan buta huruf hijaiyah. Saat ini terdapat sekitar 231 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung. Untuk menjaga efektivitas kegiatan, pembinaan dilakukan dengan sistem bergiliran antar kelompok atau blok.
1: Jadi kita setiap hari Senin sampai Sabtu itu ada kegiatan krokani, berarti yang diikutin oleh semua warga binaan, baik itu agamanya Islam, Nasrani juga ada, kemudian Buddha juga ada. Jadi tujuan kita adalah bahwa yang paling utama adalah pembekalan mental. Jadi kalau mentalnya kita kuatin, kita perbaikin, insya Allah minimal perilakunya akan berubah. Karena yang paling utama dari semua pembinaan itu adalah merubah mental dan merubah mindset dulu. Gitu ya. Jadi kita biasa ini kebetulan hari ini kita dengan Patayat MU. Jadi bisa dilihat sendiri kegiatannya seperti apa, tapi kita semua rutin setiap Senin sampai Sabtu full kegiatannya.
2: Selain pembinaan rohani, Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung juga memberikan pelatihan kemandirian. Pelatihan itu meliputi memasak, menjahit, membatik, salon, hingga menyulam. Ami mengatakan kegiatan kemandirian diarahkan agar warga binaan memiliki keterampilan yang dapat digunakan setelah selesai menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaannya, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga menggandeng pihak ketiga untuk mendukung kegiatan keterampilan warga binaan, termasuk dalam pengembangan produk batik dan makanan olahan. Agung Ghazaldi melaporkan RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas TPHP Waikanan terus mengoptimalkan 3 puskeswan untuk melayani belasan kecamatan di wilayah setempat. Pelayanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga penanganan gangguan reproduksi hewan secara aktif dan pasif. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang diagnosis penyakit hewan, pengobatan, penanganan gangguan reproduksi ternak, serta kesehatan hewan dan ternak, Bidan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Penyuluh Peternakan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Yobi, kepada RRI menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Waikanan memiliki 3 puskeswan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan ternak maupun hewan peliharaan. Dirinya mengungkapkan, setiap puskeswan mampu melayani hingga 5 kecamatan. Untuk wilayah pelayanan, puskeswan 1 meliputi kecamatan Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Puskeswan 2 melayani kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, dan Rebang Tangkas. Sementara itu puskeswan 3 mencakup kecamatan Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu. Ia menambahkan bahwa pelayanan puskeswan dilakukan secara aktif dan pasif dengan sasaran hewan ternak milik masyarakat, kelompok peternak, usaha kemitraan atau usaha peternakan, serta hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
4: Puskeswan di Waikanan itu ada 3 puskeswan, puskeswan 1, puskeswan 2, dan puskeswan 3. Setiap puskeswan itu terbagi dari beberapa kecamatan, beda seperti UPT Pertanian. Kalau UPT Pertanian itu kan satu UPT Pertanian, dia hanya satu kecamatan. Nah, beda dengan puskeswan, satu puskeswan membawai lebih dari 2. Contoh, seperti puskeswan 1 itu kecamatan yang dibawai Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Untuk puskeswan 2, Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, Rebang Tangkas. Untuk puskeswan 3 itu Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu.
3: Lebih lanjut, pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pelayanan aktif, yakni pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskeswan, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat pemilik hewan ternak. Dalam pelayanan aktif tersebut, petugas juga melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak. Sementara itu, pelayanan pasif dilakukan dengan cara masyarakat membawa hewan ternak atau hewan peliharaannya langsung ke puskeswan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk mempelajari pengelolaan sentra industri kecil dan menengah berbasis komoditas singkong, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melakukan studi tiru ke Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengembangan produk mokaf, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pasar. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri Kabupaten Pringsewu. Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru Sentra Industri Kecil dan Menengah atau IKM berbasis komoditas singkong, khususnya pengembangan produk tepung mokaf. Kepala Disperindak Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh pembelajaran mengenai pengelolaan sentra IKM. Pembelajaran mencakup kelembagaan, sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku IKM hingga pemasaran. Menurutnya, kunjungan tersebut juga untuk menggali pengalaman Kabupaten Pringsewu dalam mengembangkan sentra pengolahan singkong menjadi mokaf. Informasi yang dipelajari meliputi pengendalian mutu, pengemasan, branding, dan strategi pemasaran produk. Masih menurut Riva Adi Chandra, singkong merupakan salah satu komoditas yang berpeluang dikembangkan melalui hilirisasi. Pengolahan menjadi mokaf dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku IKM.
6: Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Waikanan untuk memperoleh pembelajaran dan referensi mengenai pengelolaan sentra IKM, yang mana pengembangan kelembagaan, proses hilirisasi, hingga penguatan pemasaran produk olahan singkong yang insya Allah akan kita terapkan juga di sentra IKM kopi kita yang ada di Kabupaten Waikanan. Perlu kami sampaikan juga bahwa kunjungan ini juga untuk menggali berbagai informasi dan pengalaman dari Kabupaten Pringsewu terkait masalah pengelolaan sentra IKM singkong menjadi mokaf, mulai dari tata kelola kelembagaan, pengelolaan sarana prasarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku IKM, pengendalian mutu produk, pengemasan dan branding, hingga strategi pemasaran.
5: Lebih lanjut, ia mengungkapkan hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan kajian Disperindak Waikanan dalam mengembangkan sentra IKM berbasis komoditas lokal. Dirinya berharap kegiatan tersebut juga menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri berbasis potensi lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
7: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat. Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan Sukindra kepada RRI menegaskan pemilu dan pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan P2P ini merupakan instrumen strategis Bawaslu RI berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif dan SK Ketua Bawaslu RI nomor 73 tahun 2026 tentang standar pelaksanaan P2P. Sukindra menjelaskan P2P bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan teknis pengawasan mulai dari deteksi dini pelanggaran, pencegahan sengketa proses pemilu, hingga kecakapan pelaporan dugaan pelanggaran baik secara konvensional maupun digital. Peserta P2P tahun 2026 di Kabupaten Waikanan berjumlah 20 orang yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari alumni SKPP dan P2P 2025, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, Saka Adiasta Pemilu, hingga jajaran sekretariat Bawaslu Waikanan. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua metode. Metode daring dilaksanakan melalui platform pembelajaran online, video pembelajaran, dan grup komunikasi peserta. Sementara metode luring atau tatap muka.
8: Pendidikan pengawas partisipatif ini bukan sekedar sekedar agenda seremonial. Bawaslu Kabupaten Waikanan sengaja merangkul semua kalangan secara inklusif, baik mahasiswa, tokoh masyarakat, maupun penyandang disabilitas melalui sistem daring dan luring. Mengingat keterbatasan jumlah pengawas formal, lewat pendidikan pengawas partisipatif ini, kami Bawaslu Kabupaten Waikanan sedang membangun ribuan mata dan telinga pengawas di tengah masyarakat. Kami berharap ilmu yang didapat hari ini dibawa pulang dan disebarkan ke lingkungan masing-masing demi menjaga kualitas demokrasi dimulai dari lingkungan kita sendiri.
7: Lebih lanjut, Sukindra berharap melalui P2V ini akan terbangun jaringan komunitas pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Waikanan, sehingga mampu mendorong terciptanya pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas menuju pemilu 2029. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah titik jalan berlubang di Jalan Ratu di Balau Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung ditambal dengan material semen, pasir, dan batu. Langkah ini dilakukan pemerintah setempat sebagai upaya antisipasi cepat untuk mencegah kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Titik jalan berlubang di Jalan Ratu di Balau mulai ditambal oleh pamong setempat menggunakan material semen, pasir, dan batu. Camat Tanjung Senang Irman Saputra mengatakan penambalan dilakukan karena cukup banyak lubang di sepanjang Jalan Ratu di Balau dengan kedalaman dan lebar yang cukup bervariasi. Tidak hanya melakukan penambalan, pemerintah setempat juga memastikan sejumlah titik Jalan Ratu di Balau akan segera diperbaiki. Beberapa titik diantaranya sudah dilakukan pengukuran dan ditargetkan akan dikerjakan tahun ini.
10: Berdasarkan instruksi dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, dari perjalanan kita antisipasi berupa penambalan lubang jalan-jalan berlubang di Ruas Jalan Ratu di Balau untuk mengantisipasi adanya pengaruh kecelakaan. Ya, dalam waktu dekat ini memang Ruas Jalan Ratu di Balau ini akan dilaksanakan rigid beton ya. Untuk pengukuran titik nol kemarin sudah dilakukan, tinggal waktu saja pengerjaannya.
9: Pemerintah setempat menghimbau pengguna jalan tetap berhati-hati, khususnya saat melintasi jalan yang masih mengalami kerusakan guna menghindari kecelakaan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Wushu Championship yang digelar menjadi momentum bagi atlet Wushu Lampung untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun mental juara. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
12: Nah, yang saya harapkan, karena mereka kan ini bajaian junior nih. Nah, kalau udah sampai ke tahun 32, sudah mereka SMA.
13: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mendorong kejuaraan wushu menjadi bagian dari proses pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikan Ketua KONI Lampung yang dibacakan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi atau BINPRES KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti dalam kegiatan Wushu Championship 2026 di Bandar Lampung. Yopi menjelaskan sebuah kejuaraan tidak semata-mata berbicara mengenai siapa yang menjadi juara. Kompetisi juga menjadi ruang untuk mengukur hasil latihan, membangun mental bertanding, serta menemukan potensi atlet baru yang dapat menjadi kekuatan olahraga di Lampung.
14: Tentu sangat bagus, kita juga apresiasi, tadi kita sudah sampaikan di awal. Memang untuk cabang olahraga di Provinsi Lampung, termasuk Wushu Indonesia Provinsi Lampung, kita sudah mulai fokus, ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi sudah sedikit disampaikan terkait masalah jangka pendek, kita bicara porprov di bulan November nanti. Di jangka menengah kita persiapan untuk BKPON. Artinya untuk talent scouting atlet sendiri itu memang sudah fokus. Tidak lagi secara kuantitas tapi secara kualitas.
13: Sementara itu, Ketua Wushu Indonesia atau WI Lampung Indra Halim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut. Ia menjelaskan, kejuaraan tidak semata-mata menjadi ajang yang mengejar prestasi, tetapi kesempatan bagi atlet untuk meningkatkan potensi dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Wushu Championship menuju ke kejurnas. Setelah itu kita ada persiapan ke porprov juga. Kita mengharap dengan ada event-event championship ini dapat menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Ya, tentunya kita mengharap di tahun 32 yang akan datang Lampung dapat meraih prestasi yang baik, setidaknya medali lah.
13: Diri berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembinaan atlet secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet. Ia juga mengingatkan atlet agar tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, tetapi menjadikan setiap pertandingan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan atlet yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.